0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya, Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematik dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Setelah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18.00 pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing. Itu luar biasa, ya, sampai 6 mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
1: Laporan khusus.
2: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pukul 7:32 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti pendengar di Lintas Bintuan pagi kali ini ya, bersama dengan rekan Risti Aristarto. Tadi ada Warta Berita secara sentral bersama dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, kita kembali akan coba ajak nantinya teman-teman bergabung bersama dengan Programa 1 RRI kembali untuk kita ikuti Dialog Bengkulu pagi ini, tapi masih nanti ya, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menemani cuaca ataupun suasana yang agak sedikit mendung-mendung manja saat ini di kawasan Puncak Pondok Pusaka, kami akan sajikan beberapa lagu pop pilihan untuk Anda.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk pendengar RRI Pintuan dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tidak henti-hentinya ya, kami selalu mengingatkan, kami selalu menghimbau teman-teman semua untuk selalu hati-hati di jalan. Karena ya, hari apes tidak ada di kalender teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, tanpa ada satu kurang apapun, sehingga bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta nantinya dalam posisi yang lengkap gitu ya, kesehatan juga terjaga teman-teman ya, sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Masih dengan beberapa lagu pop pilihan ataupun lagu-lagu pop populer yang akan kami coba sajikan untuk Anda di Lintas Bintuhan Pagi.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lagu yang di cover dari lagunya Nafa Urba, pendengar, dengan Hati Tergores Cinta. Saat ini pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat. Saya ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu kembali, pendengar, untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini edisi Jumat 5 Juni 2026.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital, juga di radio streaming rri.co.id. Dan untuk Bengkulu Menyapa juga bisa Anda saksikan saat ini, kita live di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan pendengar juga pemirsa, Anda bersama saya Haryansyah. Untuk pagi ini kita juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2026. Nah, berbicara seputar lingkungan hidup ini, tentunya kita ingin merefleksikan kembali sejauh mana kita telah menjaga bumi tempat kita ini berpijak, dan seputar isu lingkungan hidup di Bengkulu, dan khususnya seperti penanggulangan sampah, juga penanganannya seperti apa. Dan untuk itu, dengan tema kolaborasi pemerintah juga generasi muda dalam pelestarian lingkungan, kita akan lihat seperti apa sinerginya untuk mendukung juga program dari pemerintah dan juga peran anak muda mengambil perannya seperti apa. Hari ini saya tidak sendiri, dan sapa untuk narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ada Bapak Anhar Amin, SPT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.
3: Selamat pagi.
2: Gimana kabar ya, Pak?
3: Alhamdulillah,
2: terima kasih Pak An sudah hadir. Dan didampingi ini mewakili anak muda Bengkulu, di pagi ini ada project leader, ada Mas Dani Fazli. Halo, selamat pagi Mas Dani.
4: Halo, selamat pagi Mas.
2: Ini dari Green Democracy Institute. Oke, okay. Nah gimana, semangat ya?
4: Alhamdulillah,
2: semangat. Baik, dan kalau saya ke Pak An dulu, kalau sekarang kalau Dinas Lingkungan Hidup lagi concern kemana ya Pak, kalau kegiatannya?
3: Ya Alhamdulillah, sampai dengan hari ini tentu kita terkait dengan isu sampah. Kita lagi concern bagaimana kemudian terkait dengan penanganan sampah. Karena sebagaimana kita ketahui, memang sampah ini kan persoalan yang tidak pernah selesai kan.
2: Dan selalu ada ya, terus selalu ya Pak ya.
3: Terus, karena kita memang sebagai makhluk itu kan menghasilkan sampah. Nah, oleh karena itu tentu volumenya tentu akan terus bertambah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya, mulai dari memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampah itu kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah, maka dia akan langsung dibuang kan. Tetapi sesungguhnya ketika ia mulai ada budaya pilah di rumah, nah ini yang akan mengurangi volume sampah yang pada akhirnya akan dibuang ke TPA.
2: Oke, nah ini permasalahan bukan hanya di kota ya Pak ya, berarti ya?
3: Ya, saya pikir ya semua memiliki masalah yang sama terkait dengan sampah.
2: Oke, nah sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, saya ke Mas Dani dulu. Kalau sekarang lagi ada proyek apa nih, lagi sibuk mana?
4: Oke, sebelumnya kalau kita izin perkenalan dulu Mas. Yeah. Jadi kita dari Green Democracy Institute ini salah satu organisasi yang non-profit ya. Yang jelas emang kita sekarang punya base se-Indonesia, dan kebetulan emang base se-Indonesia ini berasal, pokok pemikirannya emang dari Bengkulu. Dan emang di setiap provinsi, dan terutama kalau di provinsi Bengkulu juga, di setiap kabupaten emang yang kita galakkan, ya betul tadi yang disampaikan Pak Kades, itu salah satunya itu dalam pengelolaan sampah kalau di kita, dan juga emang penanaman. Jadi emang penanaman pohon yang kita lakukan sekarang, emang kita punya tagline menanam sekarang memanen kemudian. Jadi selain mengurusi sampah, jadi kemarin instruksi Pak Prabowo ya Kadesnya untuk melakukan korvei, untuk melakukan bersih-bersih terus kayak gitu. Dan alhamdulillah kita emang rutin untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, tidak hanya di kota Bengkulu, kita sudah ke kabupaten-kabupaten juga. Dan selain kita membersihkan tempat, kita juga menanam pohon, seperti itu.
2: Oke, nah ini udah banyak sekali ini di awal informasi yang kita dapat. Dan kalau boleh tahu ada berapa cabang? Di Indonesia jadinya?
4: Kalau di Indonesia kita ada 28 provinsi.
2: 28 provinsi. Iya. Jadi kalau saat itu untuk satu provinsi satu ya?
4: Orangnya.
2: Iya, iya untuk ini buat Green Democracy Institute ini, ya.
4: Dia satu provinsi itu ada organisasi tingkat provinsi, oh. Ada juga tingkat kabupaten.
2: Oh, lagi. Gitu.
4: Kalau di kabupaten kita sudah ada 96 kabupaten se-Indonesia.
2: Jadi kalau di Bengkulu ini semuanya sudah?
4: Di Bengkulu, Muko-Muko, Kaur, sama Bengkulu Utara sih belum.
2: Oh.
4: Jadi 7 kabupaten kota sudah ada cabang semua.
2: 3 lagi ya berarti ya. Oke, baik. Nah, ini sebagai awal tadi. Jadi berbicara seputar masalah sampah nih Pak. Jadi tadi boleh nanti Mas Dani juga langsung nyambung. Apa nih yang di permasalahan kita yang utama apa nih di provinsi, terus apa yang dilakukan saat ini?
3: Ya tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian mendorong masyarakat khususnya untuk peduli akan sampah. Karena sekarang kita sudah mendorong untuk seluruh warga, mulai dari warga kemudian RT, lurah, di kelurahan itu sudah hadir bank sampah. Karena sesungguhnya sampah ini sebenarnya ada nilai ketika ia dipilah. Sangka sampah akan menjadi tidak apa bermanfaat ketika tidak dipilah. Bayangkan kalau di rumah tangga itu misalnya satu hari bisa menghasilkan katakanlah 3 kantong plastik itu tanpa dipilah, maka dia tidak bernilai. Tapi ketika dia sudah dipilah, ada yang organik dan ada anorganik. Yang organik ini kan bentuk plastik dan lain. Biasanya nah ini kemudian dipilah dan kemudian ditabung di bank sampah. Nah, di Kota Bengkulu itu sudah ada 105 bank sampah yang aktif. Dan caranya sangat gampang, cukup memilah sehingga menghasilkan nilai rupiah. Nah, bayangkan kalau sampah ini tidak dipilah kan, cukup dikumpulkan, ditaruh kan gitu. Sebenarnya kebiasaan kita di rumah itu sebenarnya satu hari seminggu sekali kita biasanya melakukan kegiatan bersih-bersih kan. Nah, itulah yang kemudian mungkin kami mendorong gerakan apa partisipasi masyarakat untuk kemudian bisa berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah yang ada di kelurahan-kelurahan. Dengan demikian, maka volume sampah tentu akan semakin berkurang. Kemudian ada peluang di situ, dia menghasilkan uang. Karena sudah beberapa bank sampah yang nasabahnya sudah menghasilkan, dia bisa bayar PBB melalui tabungan bank sampahnya. Kemudian ada di Lempuying, dia sudah mencicil untuk umrahnya, kemudian untuk apa membayar keperluan-keperluan lain. Pada dasarnya ketika tidak memilah, dia tidak menghasilkan penghasilan, tapi ketika dia sudah memilah, maka dia akan menghasilkan penghasilan. Dampaknya karena volume sampah yang diangkut ke TPA itu akan menjadi berkurang, sehingga beban TPA itu akan menjadi berkurang.
2: Sistemnya seperti apa nih Pak, kalau untuk bank sampah ini Pak?
3: Ya tentu, nah ada di beberapa pengelola, biasanya bank sampah di kelurahan-kelurahan itu ada beberapa pengelola-pengelolanya, misalnya ada kelompok masyarakat, ada yang dikelola Karang Taruna Pak. Di Lingkar Barat, itu namanya Pak Beni, dia ketua Karang Taruna, dia yang mengkoordinir pengelolaan bank sampah. Anak muda itu sudah digerakkan dengan sistem yang namanya bank kan, bank itu kan tempat menabung kan. Nah mungkin sistemnya adalah tentu bagi hasil yang mereka lakukan, di samping dengan pendanaan-pendanaan yang ada memanfaatkan potensi yang ada di wilayah sekitar. Dan porsinya kemarin kita 80-20, 20 untuk operasional bank sampah, 80 untuk menjadi tabungan sampah. Dan ini luar biasa, malahan di bank sampah Sri Kandi Merah Putih di Padang Harapan itu baru 11 bulan berjalan, itu sudah jual belinya itu sudah angka 25 juta. Nah, sekarang ini banyak sekali manfaat yang di samping menjadi peluang usaha, kemudian membentuk perilaku budaya bagaimana kemudian memilah sampah di Kota Bengkulu ini.
2: Oke. Nah, kalau untuk pengolahan dan juga memasarkan sampah yang akan diolah ini, pemerintah ikut peran atau gimana?
3: Ya, tentu. Kita sebenarnya sudah apa? Di kita itu namanya ada bank sampah induk juga kan. Kemudian kita tentu bekerja sama dengan beberapa pengepul. Mereka ini punya program juga. Jadi bank-bank sampah yang di Kota Bengkulu ini kemudian mereka bekerja sama, kemudian di bawah pembinaan kita, mereka melakukan beberapa stimulus-stimulus, beberapa rangsangan-rangsangan, misalnya ketika target penjualan sampahnya di angka misalnya 100 kilo, dia akan harganya berbeda dengan itu. Lalu kemudian mereka juga memberikan insentif kepada bank sampah-bank sampah yang aktif. Jadi pertumbuhan pelanggan itu, pertumbuhan nasabah itu juga jadi perhatian. Artinya semakin banyak mereka menarik bank, menarik orang untuk kemudian menjadi nasabah bank sampah, maka kemudian sampahnya yang dikelola itu akan bertambah, sehingga nilai rupiahnya pun bertambah. Dampaknya untuk para pengepul katakanlah yang pihak swasta yang kemudian menampung ini akan menjadi lebih baik.
2: Oke, jadi berarti nanti dari bank sampah itu baru ke pengepul tempat yang biasa kalau orang jual barang-barang bekas gitu ya?
3: Salah satunya itu, tapi kalau sekarang polanya nggak seperti itu. Dia jemput bola, jadi ketika sebenarnya bank sampah itu lebih mudah kan? Nggak membayangkan bank sampah itu seperti apa? Apa ya, ya yang nampung-nampung sampah bekas gitu, enggak. Sekarang kan tinggal telepon, sampah terkumpul langsung diangkut. Jadi yang transit saja, sifatnya transit saja. Jadi tidak membayangkan bank sampah itu sekarang itu butuh ruang apa, gudang yang besar, butuh enggak. Malahan ada beberapa di kelurahan-kelurahan itu dia membuka jam operasionalnya misalnya hari Jumat atau hari Sabtu jam 8 sampai jam 2. Jam 4 sampah itu sudah diangkut. Sehingga sebenarnya mudah sekali, dan ini saya pikir sebuah peluang. Nah, itu yang untuk anorganiknya.
2: Oke. Nah, kalau yang ini Pak, yang tidak bisa diolah ini kan Pak, yang harus berakhir ke TPA misalnya gitu Pak. Nah, ini seperti apa pengolahannya?
3: Ya, salah satunya sampah itu kan terdiri dua, tiga ya, ada organik, anorganik dan residu. Yang organik, nah ini kemudian ada beberapa memang penggiat-penggiat kita, termasuk kami lah di Dinas LH sekarang sudah membuat komposter. Komposter ini adalah untuk pengolahan pupuk organik, sisa sampah dapur kita. Saya di DLH itu membuat kegiatan bahwa setiap satu minggu sekali wajib membawa sampah dari rumah. Ya, seluruh ASN dan pegawai kita diwajibkan untuk membawa sampah bekas sampah dapur. Kemudian dimasukkan ke dalam komposter. Komposter itu kita buat masing-masing di bidang itu ada komposter. Kemudian dimasukkan ke situ, kemudian pupuk nanti, nah hasilnya adalah pupuk cair. Pupuk cair ini kan kita ada RTH itu, ada kebun, nah itulah yang kita gunakan untuk paling tidak dengan gerakan yang sederhana ini, ya sampah yang tadinya dibuang ke TPA kan, ini kan bisa diolah. Kalau walaupun cuman satu minggu, cuman apa volume cuman 10 kilo katakanlah, paling tidak di TPA beban 10 kilo itu sudah menjadikan pengurangan. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian kami dorong. Kami terus bekerja sama mengajak para penggiat lingkungan, kemudian kawan-kawan komunitas untuk kemudian mengelola sampah ini. Karena pada dasarnya sampah ini sebenarnya bisa bernilai dan menghasilkan kalau kemudian dia diperlakukan dengan dipilah.
2: Komposter yang di LH itu seperti apa, Pak?
3: Ya, komposternya ada beberapa varian. Kita memanfaatkan barang bekas juga, bekas galon. Bekas galon itu kemudian cukup dipotong, lalu kemudian disatukan, dibuat semacam saringan, nah kemudian tinggal dimasukkan ada saringan, nah nanti kan air rindinya yang keluar. Ada juga yang dari bekas cat galon yang besar itu, kemudian ember timpuk namanya kan itu. Karena ya semuanya sebenarnya dari barang-barang yang tidak terpakai, barang yang bukan barang baru, tapi barang baru bisa juga dipakai, tapi kita memanfaatkan itu.
2: Berarti masyarakat bisa buat sendiri juga berarti apa ya?
3: Bisa, mudah sekali membuatnya. Tinggal modal lem, modal lem lem lilin itu, kemudian
2: wadahnya ya.
3: Wadah bekas sama ini tempat keran air.
2: Oke. Itu yang dimanfaatkan nanti ya, iya, cairannya. Oke. Saya ke Mas Dani. Nah, Mas Dani, ini kalau melihat beberapa usaha yang dilakukan pemerintah gimana nih?
4: Oke, ya yang jelas kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Ya terlepas dari mungkin terkait efektivitas dan beberapa hal-hal yang mungkin dirasa emang kita di anak-anak muda ini emang sebenarnya sangat membutuhkan peranan-peranan tersebut. Dalam artian secara positioning kita sangat memahami bagaimana nanti ke depan pemerintahan ini kan tentu harus kita kawal. Dalam artian juga pemerintahan ini kan memang untuk saat ini terkait masalah problematika terutama ya di pengelolaan sampah ya, perlu kita soroti, dalam artian di kabupaten-kabupaten, di Kota Bengkulu juga termasuk, karena emang kita juga sudah berjalan beberapa, kalau saya kemarin bergerak dulu sebelum di Green Democracy Institute di Rumpun Hijau Indonesia, itu kita bergerak sudah sejak 2021, jadi emang kita sudah fokus concern kita membantu dan mengembangkan nih untuk hal-hal yang bisa praktik baik yang bisa dilakukan masyarakat. Dan memang sampai sejauh ini emang ya tentu masih sangat membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan juga ya mana tahu nanti bisa sebagai salah satu pemutus kebijakan atau pembuat regulasi-regulasi yang mempermudah langkah kita anak-anak muda atau komunitas-komunitas untuk berdampak dan bergerak lagi di lingkungan seperti itu.
2: Oke, kalau dari Mas Dani juga teman-teman ada inovasi lain nggak untuk pengolahan sampah ini?
4: Ada. Jadi sejak 2023 kita tuh membangun PLTBG namanya, Pak.
2: Apa
4: jadi
2: tuh?
4: PLTBG ini pembangkit listrik tenaga biogas. Itu waktu itu pertama di Indonesia, dan kita buat itu di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi itu memanfaatkan limbah sayur. Nah, kan PLTBG biasanya selama ini memanfaatkan limbah kotoran hewan. Nah, tapi karena melihat potensi sayur-sayuran di Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi, terutama di limbahnya, karena jadi itu hadir karena permasalahan limbah sayur-sayuran ini itu dibuang ke sungai di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga kita hadirkanlah pembangkit listrik tenaga biogas. Dan memang itu kemarin sudah kita hadirkan itu dengan metode crowdfunding. Jadi kita tuh mengumpulkan penggalangan dana, penggalangan donasi melalui Kita Bisa waktu itu, dan alhamdulillah sudah terkumpul, walaupun tidak 100% kita kumpulkan, itu sudah sangat cukup kemarin untuk kita meluncurkan pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah sayur-sayuran. Jadi di sana kantor desa dan juga ada rumah warga itu tidak menggunakan listrik dari PLN. Nah, tapi emang itu tadi, makanya kita butuh peranan pemerintah, yaitu kemarin kita tersandung oleh yang namanya regulasi. Jadi emang inovasi yang kita buat, inovasi yang kita ciptakan itu akhirnya terkendala dengan ada standar nasional Indonesia. Kemarin kita sudah mengundang dari PLN Puslit, Puslitbang RI untuk datang, terus Pertamina Foundation untuk datang langsung meninjau tempat kita, tapi emang ya mungkin saya nggak paham lah ya terkait regulasi-regulasi.
2: Apa karena apa ada aspek keamanannya atau gimana?
4: So, arahnya ke sana, Pak. Jadi arahnya itu ke aspek keamanan. Karena tangki kita itu bermuatan 14 ton. Jadi 14 ton sampah dan memang sebenarnya dalam 14 ton itu sangat sedikit untuk di Kabupaten Rejang Lebong, karena sayur-sayuran, limbah-limbah sayuran kita tuh sangat banyak. Ya makanya terkait masalah keamanan kabel, keamanan apa selang gas. Jadi di sana tuh sebenarnya kita sudah menghasilkan gas dan kita juga ada gas yang bisa menghasilkan listrik. Jadi emang kita sudah menggerakkan apa turbin dari biogas itu sendiri kayak gitu, karena emang potensi metan di limbah sayur-sayuran sangat tinggi kayak gitu kan.
2: Oke.
4: Okay. Dan itu sudah kita uji juga sebenarnya seperti itu.
2: Jadi ada alat khusus berarti untuk mengubah dari limbah sayur ini untuk bisa menjadi biogas itu.
4: Iya, jadi kalau yang disampaikan Pak Kadis tadi terkait komposter, nah kita tuh turunannya lagi. Jadi
2: kalau komposter menghasilkan cairan tadi ya.
4: Iya, jadi yang kita itu emang sebenarnya di akhirnya nanti residu yang dihasilkan itu tetap cairan, karena emang itu juga bagus untuk biosolurinya ikan lele kan kayak gitu. Nah, tapi emang kita emang ada tahapan-tahapan yang sehingga kita tuh bisa menghasilkan listrik. Jadi penghasilan listrik itu emang sebenarnya tidak terlalu besar. Yang kita hasilkan itu 3 kilowatt.
2: 3 kilowatt. Ya, untuk kilowatt. Berapa tuh? Jadi
4: sebenarnya 5 rumah masih oke kan. Karena emang pada saat peluncuran emang cukup banyak yang menyoroti hal tersebut. Ya mungkin bisa dicek lah di media-media. Dalam artian kita sempat menyuarakan nih, kira-kira gimana nih kita sekarang anak-anak muda Bengkulu lagi buat inovasi tapi terkendala. Jadi kita tuh kemarin emang benar-benar harus dipertimbangkan lagi untuk dilanjutkan akhirnya inovasi kita itu, karena emang
2: itu memang ini memang buatan sendiri atau gimana ini?
4: Iya,
2: rakitan gitu.
4: Nah, karena kebetulan kita satu tim itu latar belakangnya

0: benar-benar kita cukup bermasalah dan kalau kita mau teruskan itu harus diganti semua. Jadi dan itu lumayan memakan biaya. Kita buka kampanye pendanaan itu selama 1,5 bulan.
1: Berapa dibutuhkan waktu itu untuk perakitan ini?
0: 75 juta sampai.
1: Pembangun itu.
0: Iya.
1: Untuk satu perangkat alat ini ya.
0: Iya, gitu. Satu perangkat sampai ke rangkaian listrik yang dipasang di rumah.
1: Oh, sampai ke ini untuk instalasi ke rumahnya.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Berarti ada yang berbeda gitu ya dengan instalasi biasa gitu.
0: Betul. Jadi kita lepas dari instalasi PLN.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali nih, Pak. Untuk karya anak Bengkulu ternyata ya. Saya pikir tadi tuh memang sudah ada alat yang diperjualbelikan, ternyata ini memang dibangun sendiri gitu, dirakit sendiri. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, boleh tahu nggak kalau dari pemerintah provinsi ada dukungan nggak untuk ini? Atau sudah melirik ini? Nah, ini bisa dikembangkan. Biasa kalau Pak Gupri kan suka idenya lihat yang unik-unik seperti ini bisa langsung ini gitu.
2: Ya, kalau kita kebetulan dari pemerintah kota ya, Bang.
1: Sorry, maaf.
2: Ya sebenarnya ya terkait pengolahan ini kan biasanya terkait dengan mesin kan. Kalau mesin ini kan tentu terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan, terkait dengan anggaran. Itu yang tentu jadi persoalan di tengah efisiensi. Efisiensi sampai dengan hari ini ya, tentu ini masih menjadi persoalan. Tapi tentu kita tidak berhenti di situ. Itulah kenapa kemudian kita mendorong, karena harus inovasi terus memang. Betul, saya setuju dengan Pak Nani tadi bahwa inovasi itu yang itulah kenapa kemudian kita menggerakkan dengan pola pendekatan partisipasi masyarakat. Karena sesungguhnya untuk saat ini yang penanganan sampah ini kan ada dua, terkait dengan pengolahan tadi dia pakai mesin kan. Yang kedua ya, terkait dengan pemilahan yang dilakukan di tingkatan sumber tadi. Jadi pada prinsipnya kita sebenarnya mendukung penuh apa yang kemudian dilakukan anak muda. Apalagi kan ini kan terkait dengan pengolahan sampah kan. Sesungguhnya kalau kemudian budaya ini apa perilaku ini menjadi budaya, anak muda ketika lihat sampah kemudian langsung tergerak hatinya kemudian sampah ini luar biasa, ini harapan kita kan gitu. Karena sesungguhnya karena mungkin terkait kepedulian ini perlu kita tingkatkan lagi.
1: Kalau itu alatnya masih di Lebong ya?
0: Jadi,
1: Rejang Lebong masih?
0: Iya,
1: di Rejang Lebong. Kalau di angkut aja deh Pak, bawa ke kota gitu. Itu bisa ditaruh di mana, di tempat atau di bank sampah atau gimana gitu. Memungkinkan tidak gitu. Ini kan kolaborasi, kita perlu bicara kolaborasi.
2: Ya, kalau kita sebenarnya Pak sudah ada berkolaborasi dengan beberapa para penggiat lingkungan khususnya.
1: Okay.
2: Kayak dengan ada kita itu namanya Mas Ardi, dia seorang penggiat lingkungan, dia sekarang kami berkolaborasi. Dia mengelola sampah melalui mesin pirolisisnya. Dia menghasilkan BBM berupa solar yang berasal dari limbah plastik. Sekarang itu sudah lama sudah apa? Cuman memang terkait dengan persoalan apa anggaran kan itu. Memang mesin itu bisa satu hari bisa mengelola menghasilkan sampai 6-8 liter per hari.
1: Nah, lumayan itu Pak.
2: Iya.
1: Itu ada kendala regulasi atau gimana seperti tadi kalau Mas Dani tadi misalnya harus ada SNI-nya. Kalau yang ini?
2: Ya, saya pikir kan kalau ketika namanya produk bahan bakar ini kan terus ada beberapa regulasi ya. Tapi secara fungsi, saat ini beberapa alat kita yang menggunakan bahan bakar solar sejenis itu apa bisa menggunakan itu. Tapi memang volume apa jumlahnya belum banyak, tapi pemanfaatan daripada limbah plastik menjadi bahan bakar itu sudah ada di kota.
1: Sudah ada hasilnya gitu
2: sudah
1: ya
2: ada
1: Pak ya?
2: Hasilnya, sudah
1: tapi
2: ada.
1: Kalau itu sudah dicoba untuk apa Pak? Kendaraan sudah, atau sudah, buat untuk mesin
2: sudah,
1: gitu?
2: Sudah untuk mobil sudah dicoba. Sudah dicoba. Untuk mobil, untuk traktor, untuk apa genset itu sudah kita coba. Malahan dia, tapi memang ini kan masih terkait home industry lah bahasanya kan.
1: Iya.
2: Belum besar karena memang mesinnya itu lumayan mahal juga kan, ratusan juta juga harganya kan gitu.
1: Itu bukan rakitan kita tapi kan Pak memang sudah ada.
2: Iya,
1: oh, gitu. Sudah ada. Oke. Okay. Ada pihak ketiga ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau inovasi seperti ini sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri kalau ada

0: Apa Pak yang bisa dilakukan sama pemerintah kita Pak? Ya, kalau ada lagi yang lain kan, misalnya untuk pengolahan-pengolahan ini mungkin lebih banyak lagi nanti inovasi-inovasi lain gitu.
1: Ya, sekarang kita lagi mendorong terkait dengan gerakan pengolahan sampah berbasis sirkuler.
0: Nah, ya, apalagi itu Pak? Nah, ya, itu menarik ini.
1: Ini kan itu pengolahan magot.
0: Magot.
1: Karena sampah organik tadi sesungguhnya ketika dia diolah, dia akan menghasilkan. Karena untuk percepatan pengolahan sampah itu yang paling cepat itu magot. Karena magot itu memakan sampah itu dengan waktu yang begitu cepat kan. Kalau kita kompos kan mungkin 1 bulan sampai 3 bulan kan. Kalau magot itu dia kasih makanan sampah, dia langsung dalam sepersekian menit dia langsung habis kan. Nah, ini kita lagi mendorong, kita hari ini alhamdulillah dalam rangka hari
0: lingkungan
1: hidup internasional juga, kita hari ini melakukan kegiatan webinar tingkat nasional dengan bekerjasama dengan beberapa penggiat, kemudian dari perguruan tinggi dan juga dapur SPPG. Karena SPPG ini kan menghasilkan sampah.
0: Iya, ya kan, banyak ya kan Pak ya?
1: Iya kan? Nah, ini yang kemudian kita kerjasama hari ini, kita melakukan insya Allah jam 2 nanti di apa, Bungkulun Mall untuk melaksanakan itu. Kita akan berikan penguatan kapasitas kepada kawan-kawan SPPG untuk kemudian mengelola sampah ini yang berbasis sirkuler. Bayangkan kalau ada 46 dapur SPPG di Kota Bengkulu kan,
0: ditaruh magot ya gitu
1: nanti sudah ada Pak beberapa tempat yang sudah mengelola magot itu di Sawah Lebar katakanlah. Ibu lupa saya namanya, dia sudah melakukan itu. Dia berbasis sirkulernya untuk makanan ikan lele. Ini kan pakan alternatif. Kalau dia pakai pakan konvensional kan mahal tuh. Kan harga pakan sekarang kan kita sudah tahu harganya. Tapi dengan menggunakan pakan magot dengan kadar protein yang tidak kalah saing dengan pakan pabrikan, ini sudah cukup dengan mengandalkan sampah. Sampah kemudian diolah menjadi magot kemudian diberikan kepada ikan lele kemudian menjadi besar dan kemudian dijual lagi
0: gitu.
1: KMBG untuk kemudian dijadikan bahan untuk makanan bergizi.
0: Oke, kalau Mas Adani mewakili anak muda, gimana nih melihat peluang-peluang seperti ini? Ini kan sudah semakin banyak kan inovasi-inovasi gitu.
2: Sebenarnya itu sih, kalau kemarin nih Mas, kita pernah emang mengajukan pembuatan itu di Kota Bengkulu, itu di ini sebelum dapur MBG
0: ada
2: gitu. Ya, sebelum Pak Prabowo terpilih, emang kemarin kita fokusnya di mall. Jadi ada Mega Mall dan ada Bengkulen Mall kemarin yang emang sebenarnya sampahnya cukup besar juga.
0: Iya, termasuk emang, yang itu juga ya, kalau tempat-tempat perbelanjaan ini.
2: Iya, makanya kita kemarin fokusnya di food waste. Jadi emang harapannya kemarin tuh emang kita bisa menghadirkan inovasi tersebut. Namun emang karena emang ya betul tadi kendalanya emang di anggaran dan juga emang di kita, karena proyek yang Gerjang Lebong itu tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya ya makanya ya akhirnya belum bisa dilanjutkan untuk di Kota Bengkulu. Makanya kalau kita di Kota Bengkulu ini sebenarnya kemarin sudah beberapa kali kita emang berkolaborasi juga nih dengan masyarakat, kayak memaksimalkan potensi ekobrik kayak gitu kan. Ya sesederhana itu, karena emang tindakan-tindakan yang mungkin terlihatnya sederhana, buat ekobrik kayak gitu kan, masukin plastik ke dalam botol, itu hal-hal sederhana yang mungkin sebenarnya akhirnya sampah dari rumah tangga itu tidak keluar. Jadi sampah di rumah tangga itu emang kita bisa kelola di rumah tangga itu sendiri, selesai di rumah tangga itu sendiri. Makanya, tapi emang itu tadi kendala kita berbicara tentang habit, ya berbicara tentang kebiasaan hidup. Ya kita juga yang mengedukasi ke masyarakat juga emang sebenarnya masih butuh waktu yang sangat panjang, bahkan untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya sebenarnya ya itu tadi. Maka di sini mungkin kalau sampah nggak keluar dari rumah kan lebih bagus ya. Iya. Dalam artian food waste
0: sangat mengurangi sekali. Iya, ya.
2: Food waste-nya dikelola, terus plastiknya dijadiin ekobrik. Jadi paling yang keluar beling, kaca kayak gitu kan. Tahu apa kayak gitu kan. Jadi emang hal-hal yang seperti itu. Karena emang kita di Kabupaten Kepayang kita ada binaan KSM, kelompok swadaya masyarakat. Itu yang kelola pengangkutan sampah. Nah, itu pengangkutan sampah. Dan memang kendalanya itu tadi, masyarakat ini bahkan di titik enggan memilah, dan sampah-sampah daun pun mereka buang gitu, karena kita bayar katanya kan.
0: Iya,
2: kita
0: kadang bayar. Iya, kadang mengambil praktisnya ya. Mungkin saya sendiri juga gitu, karena kita ada sistem yang tukang ngambil sampah gitu, cuma disiapin kantong atau karungnya gitu, ya masukin semua gitu. Yeah. Karena berpikirnya nanti yang ngambil sampahnya ini yang akan memilah gitu. Nah iya, saya akui saya juga kayak gitu sebenarnya, masih kadang kalau ingat dipisahkan gitu sama sampah plastik, sampah organiknya gitu. Nah
2: ya betul, dan kita tuh sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, mengajak di teman-teman komunitas juga, yang kita biasakan adalah kita coba menyukai dulu tindakan-tindakan hal-hal yang kayak gitu. Makanya saya selalu bilang, saya selalu kritik juga di publik juga, saya selalu sampaikan ke aktivis-aktivis pun, saya selalu sampaikan kalau berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang pemilihan sampah, berbicara tentang kepedulian kita terhadap masa depan keberlanjutan lingkungan kita, kalau kita berbicara tentang nilai ekonomis itu nggak linear. Saya bilang kita berbicara lingkungan ini berarti berbicara tentang menyelamatkan masa depan. Kalau mau uang ya kerja, saya bilang kayak gitu. Gitu. Jadi jangan kita berharap kayak wah kita harus berbisnis di lingkungan. Enggak, menurut saya kurang tepat hal-hal yang kayak gitu. Jadi emang tindakan kita terhadap lingkungan hari ini itu adalah salah satu bentuk komitmen kita menjaga bumi toh. Dalam artian kita tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, tapi kita juga menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk insight-nya kita tahan dulu, Pak An juga Mas Dani, kita akan break dulu sebentar, dan juga kami akan hadirkan informasi terupdate mengenai kedatangan jamaah haji untuk asal Bengkulu untuk kloter pertama. Sesaat lagi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Rádio Bangu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah, gitu dong.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Baik pendengar, kami akan sampaikan untuk update informasi kedatangan jemaah haji asal Bengkulu untuk kloter pertama, dan kami akan terhubung dengan rekan Yan Berlian untuk laporan terkini.
3: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
2: Halo, selamat pagi rekan Yan.
5: Selamat pagi rekan Are.
2: Silakan untuk laporan Anda.
5: Baik, rekan Are dan pendengar dimanapun Anda berada, kabar gembira bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu bahwa saat ini kloter 2 Jemaah Haji Bengkulu sudah tiba di Asrama Haji Bengkulu rekan Are. Dan saat ini iring-iringan bus sudah masuk ke Asrama Haji, dan ini sudah terlihat 5 buah bus dari Putra Lapresia ini sudah sampai ke Asrama Haji membawa seluruh Jemaah Haji kloter 2 Bengkulu rekan Are, dengan jumlah jamaah haji lengkap kepulangannya, tidak ada yang meninggal dunia maksud kami, dengan jumlah jamaah haji 393 orang jamaah haji. Dan dari pantauan kami kan ini rekan Are, jamaah haji sudah mulai turun di gedung B tepatnya di asrama haji ini untuk langsung kemudian masuk ke dalam gedung dan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nantinya rekan Are akan dijemput oleh pihak keluarga langsung di asrama haji ini. Memang tadi sempat ditanyakan bagaimana mekanisme penjemputan, bahwasanya dapat kami sampaikan bahwa panitia sudah menyiapkan lokasi di dalam asrama haji ini untuk penjemputan para jamaah haji. Nanti utusan untuk penyebut dari keluarga sudah disiapkan lokasi parkir yang representatif untuk melakukan penyebutan langsung agar jamaah haji ini tidak lama menunggu begitu rekan Are.
2: Oke, rekan Ian, jadi saat ini untuk jamaah dan keluarga sudah bertemu atau seperti apa?
5: Baik rekan Are, untuk saat ini jamaah haji baru saja menyampai dan masuk ke wilayah asrama haji ini dan akan terlebih dahulu transit dulu ke gedung G ini, dan nanti akan dilanjutkan penyerahan secara seremonial baru akan dijemput oleh pihak keluarga begitu rekan Are.
2: Oke, apakah nanti akan dilakukan lagi pemeriksaan cek kesehatan dan lain-lainnya?
5: Baik rekan Are, dari informasi yang kami dapatkan bahwa mereka nanti jamaah haji ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, terutama mereka yang memang terlihat mengalami gangguan kesehatan begitu rekan Are.
2: Oke, baik rekan Ian, untuk informasi lebih lengkap nanti kami nantikan untuk laporan Anda sesudah dialog Bengkulu Menyapa. Selamat bertugas. Dan demikian pendengar, untuk informasi terupdate terkini dari Asrama Haji Padang Kemiling Kota Bengkulu mengenai kedatangan jemaah haji asal Bengkulu untuk kloter pertama.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pagi ini mengenai kolaborasi pemerintah dan juga generasi muda Bengkulu untuk pelestarian lingkungan. Tadi sudah banyak sekali inovasi-inovasi dan juga ide-ide yang sudah dilakukan. Ini usaha yang dilakukan baik pemerintah dan juga anak muda Bengkulu, juga masyarakat mengenai pengolahan sampah. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan, kami juga buka kesempatan untuk Anda bisa tinggalkan komentar Anda di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga di WhatsApp, serta bisa telepon langsung ke Pro 1 Bengkulu. Baik, saya masih bersama Pak Anhar, Kadis DLH Kota Bengkulu ya Pak ya, dan juga Mas Dani yang hadir juga dengan berbagai inovasinya. Ini kan Pak, yang masih jadi permasalahan sampah kan tidak semuanya ya tadi ya. Kalau yang bisa berakhir kita olah sendiri, kita pilah sendiri di rumah kan ini keren sekali ya gitu ya. Dan kalau saya sendiri mungkin sudah usahanya ya paling enggak sudah menyiapkan tempat sampah yang berbeda kalau sekarang ya, untuk botol-botol plastik gitu, sama untuk sampah yang nanti dibawa oleh tim sampah gitu yang ada di tempat. Nah, kalau yang ini kan yang akhirnya yang diangkut gitu Pak, yang dibuang ke TPA Pak, ini kan lagi banyak yang menyebut wah TPA kita sudah enggak cover lagi lah gitu dengan kapasitas sampah kita. Seperti apa sih Pak jadinya sebenarnya kondisinya sekarang, permasalahannya TPA itu Pak?
2: Ya tentu TPA ini kan punya kapasitas kan. Dan dulu mungkin setahun yang lalu ataupun dua tahun lalu kan kapasitasnya masih, tapi semakin hari kan kapasitasnya akan semakin sedikit. Tapi alhamdulillah hari ini kondisi TPA kita, kami sedang menata bagaimana memaksimalkan lahan TPA itu. Kami sekarang lagi melakukan pembenahan terkait jalan masuk kan. Kalau kemarin dulu sempat di beberapa media mengatakan jalannya agak kurang bagus, hari ini alhamdulillah itu kami lagi melakukan penataan. Itu pun kami bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini semen merah putih. Mereka kan ada limbah juga, limbah klengket itu, semen yang keras, selama ini kan tidak digunakan itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita kerjasama dengan mereka untuk kemudian itu, limbah mereka itu kita olah kemudian untuk kita jadikan penutup jalan ketika jalan itu, untuk jadi perawatan jalan salah satunya menggunakan bantuan dari pihak swasta. Karena jadi, ini yang kita lakukan.
1: Biar padat ya Pak ya.
2: Di tengah suasana misalnya begini, kita harus berpikir bagaimana kita melibatkan banyak orang untuk mengatasi persoalan ini. Yang pastinya pemilahan sampah dari sumber lah, itu yang kemudian jadi salah satu cara yang paling ampuh saya bilang. Karena tadi ketika kita melakukan gerakan pemilahan dari rumah, ini kan luar biasa. Sebenarnya itu tadi persoalan budaya tadi, persoalan habit tadi. Kalau kita lakukan ini memang sifatnya harus memaksa ya, dan ya kan. Tapi kebiasaan kita kalau sesungguhnya sebenarnya satu minggu sekali itu kita ada hari-hari kita bersih-bersih kan. Nah, cuman kan memang kita terkadang untuk memaksakan diri untuk memilah itu. Padahal betul yang sampai yang dikumpulkan ini kan memang uangnya sedikit kan. Tapi kalau dia namanya menabung itu lama-lama menjadi bukit kan. Bayangkan tadi saya sampaikan ada beberapa ketua RT warga yang tidak harus mengeluarkan budget lain, budget tambahan untuk membayar PBB. PBB kan kisarnya sekarang 200 sampai 300. Dan kemudian dia tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar iuran sampahnya. Dia cukup ambil tabungan bank sampah, itulah yang kemudian yang ia keluarkan untuk membiayai operasional sampahnya, dari sampah untuk sampah kan gitu.
1: Oke. Kalau balik ke TPA tadi Pak, kalau estimasinya Pak ini bisa untuk berapa lama sih Pak kalau saat ini Pak untuk menampung, melihat kapasitas sampah kita di Kota Bengkulu ini?
2: Ya, kita punya lahan kurang lebih ada sekitar 7 hektar kan sekarang sudah terpakai sekitar 6, sekian lah kan. Tapi insya Allah kita ke depan akan agak perluasan. Mohon doanya ini akan kita apa bisa terrealisasi sekali dalam proses penambahan lahan untuk
1: itu masih di daerah Air Sembakul atau di mana?
2: Iya, iya tetap satu hamparan dengan TPA yang sudah ada.
1: Oke. Nah. Jadi ini bisa untuk memungkinkan untuk beberapa lama nih Pak Laji Pak untuk ini. Kalau tanpa pengolahan ya misalnya ini.
2: Ya tentu tentu kita berpikirnya ke depan kita tetap pakai pengolahan.
1: Iya, gitu.
2: Bahaya juga kalau
1: yang tidak terolah ini loh maksudnya Pak. Iya.
2: Tetap kita targetkan sanitary landfill kan artinya itu pengolahan kan. Tapi untuk saat ini ya kita perpaduan kolaborasi dengan pendekatan pilah sampah dari sumbernya itu menunjukkan strategi yang paling pas. Tapi untuk jangka panjang tentu kita dengan apa tetap melakukan perluasan lahan kemudian nanti ada proses pengolahan. Nah ini akan menjadi salah satu strategi dalam mengolah sampah di Kota Bengkulu.
1: Oh, oke. Okay. Nah kalau saya ke Mas Dani, ini ide-idenya kan banyak nih. Kalau untuk TPA ini sebenarnya apa sih Mas yang bisa dilakukan gitu?
3: Iya. Yeah. Oh. Oke. Okay. Sebenarnya kita sudah berapa kali ya belajar juga ke TPA yang cukup terkenal di Indonesia di Bantar Gebang ya. Okay. Jadi emang di sana emang kita melihat emang ada beberapa ya semacam pengelolaan yang emang sebenarnya itu tadi balik ke kos yang sangat besar untuk pengelolaan sampah tersebut dan emang kita sendiri emang yang kita upayakan yang mungkin untuk Bengkulu terutama karena emang Air Sembakul ini sudah cukup lama kita lirik ya dalam artian sebenarnya di Air Sembakul ini yang harus kita lakukan adalah pengelolaan di hulu. Jadi dalam artian di masyarakatnya yang kita upayakan untuk tidak membuang sampah akhirnya. Karena apa? Karena saya bilang bayangin kalau satu hari kita ketemu plastik satu orang kita hampir 400.000 ya Pak di sini iya. Satu kota Bengkulu ini
1: 407
3: bahkan penduduk kita yang berarti ada 400 ribuan sampah plastik yang pasti sudah bisa dipastikan muncul di TPA. Nah hal-hal yang kayak gitu yang mestinya kita coba tindak lanjuti dalam artian kemarin kalau untuk pirolisis emang kita juga sudah pernah rakit juga. Jadi pirolisis yang kita buat itu sebenarnya bukan untuk bahan bakar BBM tapi emang bahan bakarnya bahan bakar gas. Jadi emang inovasi-inovasi tersebut tentu masih bisa tetap dilakukan dan mungkin hal-hal yang bisa dilakukan mungkin ya setiap kelurahan atau setiap kelompok-kelompok yang ada di kelurahan emang menciptakan inovasi-inovasi pengelolaan sampah. Karena emang kalau kayak di KSM yang saya dampingi yang kita buat di Kabupaten Kepahyang itu emang KSM-nya fokus kita adalah bagaimana sampah-sampah ini tidak sebegitu banyaknya untuk dihantarkan ke TPA kayak gitu dan seperti apa nanti polanya ke depan karena emang sebenarnya masalah TPA ini Mas masalahnya itu se-Indonesia kayaknya masalah TPA itu sama kayak gitu kan. Emang yang di Bantar Gebang itu emang ada pabriknya aja kayak gitu pembedanya dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita berbicara oh kita buatlah pemilahan misalnya kan terus dijadikan apa P3K paruh waktu misalnya yang ngelola sampah di sana atau seperti apa kayak gitu kan ya kita nggak tahu ke depan seperti apa ya yang jelas Presiden Prabowo juga sudah sering menyampaikan terkait masalah sampah dan salah satunya juga kebiasaan atau hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya emang kita menggunakan hal-hal yang ya kayak mungkin kayak di Bali atau di Palembang yang di Bali sih yang sudah stop pakai kantong kresek ya Pak Kresek. Jadi emang belanja di sana kewalahan juga sebenarnya beli banyak ya gendong aja kan kayak gitu kan. Jadi emang bayangkan kalau kita tidak pakai kantong kresek sekota Bengkulu kayak gitu kan dalam artian itu kita tidak mematikan UMKM kantong kresek ya karena kayaknya yang jual kantong kresek aja itu kayaknya nggak ada dia sambil jual plastik lain kayak gitu kan jadi dalam artian hal-hal sederhana itu kita nggak pakai kantong kresek dan bahkan kita memberdayakan UMKM lokal yang jual tote bag atau paper bag kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan sekarang, karena emang ini ya terutama berhubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah yang punya kebijakan nih, dalam artian semua store, semua gerai sekarang sudah ada koperasi merah putih. Bayangkan mereka-mereka ini nggak pakai plastik, nggak usah pakai apa kantong kresek. Ya walaupun kita tetap menggunakan botol plastik, bungkus snack dari plastik, tapi setidaknya kita bisa memberhentikan apa yang kita bisa berhentikan kayak gitu kan. Dalam artian kalau kayak kemasan plastik itu kan dari Kota Bengkulu nggak bisa nih. Advokasi misalnya kayak oh snack Pilus, ini nggak usah pakai plastik kan, itu se-Indonesia ya dibentuk kan, dibuatnya kan. Tapi kalau tidak usah menggunakan kresek, itu kan bisa dilakukan. Itu sebenarnya hal-hal kecil mas. Jadi dilihat orang, wah kecil banget. Apa bedanya saya pakai kantong kresek satu nggak masalah. Tapi kalau 400 ribu orang berpikir seperti itu, maka yang akan timbul di TPA itu adalah 400 ribu kantong kresek setiap hari. Itu ya semakin menambah PR-nya Pak Kadis dan pemerintahan lah kayak gitu kan. Jadi emang kalau kita fokusnya di hulu, jadi emang kita selalu mengedukasi dan emang kita membuat sampah ini jadi hal-hal yang bukan beban. Bukan beban dalam artian di sini sampah-sampah plastik yang ada, terus juga bahkan emang lebih besar lagi target kita mas. Dalam artian rumah tangga itu tidak mengeluarkan sampah. Sebenarnya harapan kita itu kayak gitu kan. Emang harapan ke depan adalah bagaimana, ya bayangin aja setiap rumah nanti ada eco brick, terus eco enzimnya jalan juga kayak gitu kan, terus ada pupuk sendiri mereka, itu luar biasa sekali kan. Kita coba berbicara tentang menghayal dulu bagaimana ya mungkin Kota Bengkulu 3 atau 5 tahun ke depan ketika sampah-sampah yang ada saat ini itu emang kita kelola dengan maksimal kayak gitu kan. Dalam artian kalau yang di TPA ya yang jelas pun mau dipilah itu emang sebanyak itu sih saya sebanyak itu, dan emang nggak mungkin juga ya itu tadi saya berbicara bang, saya nggak mungkin juga ada relawan yang mau milahin itu kalau apa nilai ekonomisnya tidak ada kayak gitu kan,
1: dan sudah bertumpuk bertahun-tahun yang lalu juga ya itu ya,
3: itu dan, warisan kita beberapa tahun yang lalu kayak gitu,
1: nah, akhirnya menumpuk ya. Jadi sebenarnya harus memang dilakukan berjenjang gini ya Pak ya. Jadi dari rumah ya, kalau memang dari rumah sudah dipilah, diolah, nanti baru diangkut mungkin dari yang RT-nya, nanti di kelurahan ada pengolahan lagi. Ya mungkin TPA-nya akan tinggal sisanya, harapan kita ya Pak ya. Nah oke, baik, berarti ini memang harus dari kebiasaan kita di rumah, individu yang harus mulai dibangun ini ya. Jadi kalau tidak sekarang ya kapan lagi lah gitu, lakukan untuk minimal untuk kita di rumah lah sendiri. Nah kalau berbicara dengan Kota Bengkulu sekarang, programnya apa nih Pak? Kan ini banyak nih yang dilakukan, penataan ya kan, pasti penataan ini tidak akan juga berhasil kalau tidak didukung dengan kebersihannya gitu, lingkungan. Nah dari Dinas Lingkungan Hidup apa nih Pak untuk sejalan dengan program dari pemerintah kota ini untuk penataan dan untuk program juga dari Pusat Indonesia Asri ini?
2: Ya terkait dengan penataan kebersihan ya, kita tetap melanjutkan program Pak Wali Kota yang tahun sebelumnya itu Bengkulu Bisa, yaitu program Bengkulu Indah, Sejuk dan Asri, di mana setiap kelurahan itu melakukan kegiatan gotong royong. Setiap kelurahan RT RW itu sebenarnya sudah menyampaikan jadwal bahwa setiap Sabtu dan Minggu itu menjadi hari gotong royong. Karena sebenarnya ini sudah digaungkan dari jauh-jauh hari oleh Pak Wali Kota. Lalu kemudian tadi terkait dengan penanganan sampah, kita terus mendorong, mengajak masyarakat untuk senantiasa aktif menjadi nasabah bank sampah. Gerakan menabung bank sampah ini terus kita dorong. Pertumbuhan jumlah orang yang menabung sampah di tingkatan RT itu terus kita lakukan dorong dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan advokasi kepada seluruh jajaran RT. Nah, ini yang kita lakukan. Karena sesungguhnya tanpa gerakan-gerakan ini akan susah nanti, akan sulit. Tadi yang sampaikan Bang Dani tadi, TPA tentu akan menjadi tambah besar bebannya. Kan? Tapi dengan habit, dengan bergotong royong bersama-sama, karena pendekatan yang paling ideal itu sebenarnya pendekatan yang bersama-sama ya Bang, menyelesaikan persoalan ini kan, bergotong royong kan, bergotong royong. Itu yang kami lakukan.
1: Oke, okay, baik. Mas Dani, silakan untuk ditambahkan. Mungkin ada ide-ide saran lagi atau harapannya.
3: Ya, yang jelas kalau untuk ide atau saran ya untuk pemerintahan, memang di sini emang masalahnya di regulasi. Jadi emang bagaimana pemerintah itu membuat atau menelaah regulasi, apakah kita layak. Jangan sampai ada bahasa, oh Bengkulu ini tertinggal 5-10 tahun dibanding perkotaan-perkotaan metropolitan di sana. Dalam artian kita harus menelaah nih, kira-kira kayak secara sesederhana regulasi penggunaan plastik itu seperti apa sih, dan sejauh apa sih sebenarnya di Bengkulu kayak gitu. Dan terkait yang masalah penanggulangan sampah tadi, itu ya salah satunya adalah bagaimana setiap kelurahan, setiap RT, RW, bahkan kelurahan yang mungkin memungkinkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara kreatif kayak gitu kan. Dalam artian ya apakah mereka ini seperti apa-apa, betul sebenarnya cara mengubah habit itu cuma dua, dengan dikasih reward atau dikasih punishment kayak gitu kan. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, dikasih hukuman kayak gitu kan. Jadi emang itu sebenarnya bukan intervensi, tapi emang sudah jadi habit orang Indonesia kayak gitu kan. Ketika ada reward, kita mau bergerak kayak gitu kan. Ya mungkin program-program Pak Wali Kota itu sudah ada untuk penghargaan-penghargaan tersebut, tapi emang sekarang yang harus kita pastikan adalah bagaimana nanti ke depan inovasi-inovasi itu sebenarnya muncul dari masyarakat. Karena kadang juga mas, kita tuh kasih inovasi, masyarakat ini gak nerima. Dalam artian ini bukan hal yang penting bagi kami kayak gitu kan. Pak, ini saya ada biodigester yang portable. Saya pernah perkenalkan itu di Bengkulu, biodigester portable, tapi gak ada yang pakai. Jadi padahal kalau kita pakai biodigester, setiap masyarakat itu, setiap rumah tangga pakai biodigester, sampahnya buang ke dalam biodigester tangki, terus gasnya kita nggak pakai yang warna hijau lagi kayak gitu, kita sudah pakai gas dari biodigester itu, saya bilang kan.
1: Ya bisa tapi, untuk masak gitu ya.
3: Iya, tapi emang ya itu tadi masyarakat belum terlalu memahami, makanya selain kita tebar tentang peluang-peluang, kita juga tebar ketakutan, dalam artian
1: belum siap untuk pembaruan mungkin ya.
3: Ya makanya kita langsung kayak, oh ini kalau lama-lama apa lingkungan kita kotor ya, banjir dan lain-lain sudah di mana-mana sekarang, kita sudah dikepung banjir nih kayak gitu kan. Sebenarnya ya ini kan masalah sampah juga, kita buang sampah di sungai dengan harapan dia akan hanyut, tapi ternyata nggak hanyut sampah itu kan, makanya tersumbat. Dan ya itu tadi, the one and only yang disalahkan ya balik-balik ke pemerintahan kayak gitu kan.
1: Jadi tambah lagi ya Pak Kerja. Oke, ini singkat saja closing statement dari Pak.
2: Ya, saya mengajak masyarakat, mari kita bijak terhadap sampah. Jangan ada sampah di antara kita. Karena sesungguhnya sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Hal yang paling mudah dilakukan adalah mengolah sampah dari rumah. Kita pilah, kemudian kita kumpulkan berdasarkan jenis. Kemudian ketika sudah pilah, maka kita kemudian menabung bank sampah. Dengan melakukan kegiatan yang sederhana ini, insya Allah akan melahirkan sebuah tindakan yang berdampak besar bagi kebersihan kota Bengkulu pada khususnya.
1: Amin, amin. Kita berharap memang Bengkulu ini memang semakin banyak perubahannya ya Pak ya. Jadi semakin nyaman, semakin bersih, jadi masyarakatnya juga harus mendukung ini. Semua kebijakan pemerintah dan juga dukungan dari anak-anak muda Bengkulu berkolaborasi, ini bisa menjadi kunci untuk kita bisa menciptakan lingkungan yang seperti kita harapkan ya, berkelanjutan, yang nyaman kita tinggali, dan tentunya juga ini untuk kita juga bisa menangani masalah-masalah lingkungan ini, termasuk juga sampah di Bengkulu. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Pak Anahar Amin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dan juga Mas Dani Fazli dari Project Leader Green Demokrasi Institute. Terima kasih sudah hadir dan juga memberikan berbagai inovasinya, juga pencerahannya untuk kita semua di pagi ini di Bengkulu Menyapa. Juga untuk Anda pemirsa, juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan hadir lagi dengan tema yang berbeda di Bengkulu Menyapa berikutnya. Saya Haryansa pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi. informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan setelah tadi kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa, yang akan hadir lagi nanti pada Senin nanti dengan tema yang berbeda. Dan kali ini kita ada di Halo RRI. Ini saatnya untuk Anda bisa menyampaikan semua informasi atau keluhan, ada pertanyaan juga mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di Kota Bengkulu khususnya. Jadi Anda bisa langsung telepon ke kami atau juga Anda bisa WhatsApp. Jangan lupa untuk cantumkan nama, juga alamatnya di mana dan apa pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan ini bisa Anda hubungi kami di nomor WhatsApp di 0811-7307-079 atau juga di telepon 0736-7321995 untuk Halo RRI. Jangan lupa catatkan nama, juga alamatnya di mana. Dan nanti juga kami akan update lagi informasi mengenai kepulangan jemaah haji asal Bengkulu yang hari ini kloter pertama yang tiba, yang sudah sampai tadi, alhamdulillah para jemaah di asrama haji Padang Kemiling, Kota Bengkulu. Dan nanti akan disampaikan langsung oleh rekan kami yang bertugas di sana untuk melaporkan langsung perkembangannya seperti apa. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, selamat pagi, kita di Cek Fakta. Untuk informasi yang beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto dan narasi yang mengatakan MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Kita cek kebenarannya. Untuk cek fakta kali ini, faktanya adalah setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun juga pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Nah, faktanya ini merupakan hoax atau tidak benar, dan gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang pernah tayang di 21 April 2026 lalu. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan Pendengar, satu buah lagu dari Tribe dengan Melepasmu di kesempatan pagi hari ini pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi untuk kamu di Jumat pagi ini yang sedang melaksanakan aktivitas ya. Baik kemarin dari seputar perkantoran Parangkapas juga, selamat pagi yang sedang melaksanakan WFH. Juga selamat pagi, jadi yang sedang bekerja dari rumah atau sedang bekerja dari mana saja, atau yang lagi piket juga selamat pagi dan selamat beraktivitas. Apapun yang Anda kerjakan di hari Jumat ini, semoga berkah semuanya, lancar tanpa halang apapun ya. Dan seperti biasa pada kan, nanti pada pukul 10 kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, informasi dunia olahraga nanti di pukul 11 seperti biasa, jadi jangan kemana-mana, tetap pantau kami yaitu di FM 98,8, di audio streaming juga di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Ada lagu dari Drive Melepasmu sudah kami hadirkan. Selanjutnya kami dengan satu buah lagu Semua Jadi Satu, jadi dari Andrea Lee featuring dengan Sandi Sandur, spesial untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mak. Glowing. Mau kita, Mak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Dida Asmarandana dengan tamu malam minggu berkenan. Pukul 10.25 menit pendengar waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti dialog interaktif di kesempatan siang hari ini pendengar sampai pukul 11 nanti. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.
2: Ini memang penyakit yang sangat menakutkan sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya menakutkan ini,
2: ya. Karena tidak hanya menimpa pasien, tapi juga biasanya juga ke keluarga yang merawat ya, juga akan ya boleh dibilang jadi beban ya, juga ya, karena banyak yang nggak bisa bergerak, ada yang terbaring seperti itu.
3: Ada perubahan peran keluarga karena merawat pasien stroke. Karena apa? Karena itu tadi, misalnya kalau yang sakitnya tulang punggung keluarga, kepala keluarga, otomatis istri harus menggantikan peran suami.
2: Dampak ekonomi ini.
3: Iya, dampak ekonomi. Oh. Belum lagi misalnya pasien harus dijaga, kadang-kadang kalau yang betul-betul lumpuh harus betul-betul dijaga nutrisinya, cairannya. Jadi si caregiver nggak boleh jauh-jauh dari pasien gitu. Nah, jadi itu salah satu juga dampak buat keluarga dalam merawat pasien stroke gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau di rumah sakit Bu, itu perawatannya berapa lama Bu untuk
3: pasien stroke? Jadi kalau di stroke itu, kita kan punya ada jenis stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Nah, kalau stroke sumbatan ini tanpa ada pemberat yang lain ya Mas ya, tanpa pemberat yang lain. Kalau stroke murni stroke aja, mungkin karena ada kolesterol atau ada obesitas, itu adalah biasanya waktu perawatan itu 3-5 hari. Itu untuk stroke sumbatan. Ya. Untuk stroke sumbatan itu biasanya 3-5 hari. Tetapi kalau stroke perdarahan itu biasanya lebih lama dari stroke sumbatan. Karena ada pecah pembuluh darah, otomatis gangguan persarapan dan neurologisnya akan lebih banyak daripada stroke sumbatan. Nah, itu biasanya memakan waktu rata-rata 7 hari. Itu tanpa pemberat. Kalau misalnya disertai pemberat lain, misalnya ada infeksi paru, itu kemungkinan loss-nya akan panjang. Masa rawatnya akan lebih panjang daripada itu.
2: Oke. Okay. Jadi memakan waktu yang
3: benar. Okay. Iya.
2: Lebih lanjut lagi kita akan bertanya mengenai penanganan untuk pasien stroke ini, tetap bersama kami.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian

lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bekesan, bincang edukasi kesehatan kita mengenai perawatan stroke di rumah. Boleh di rumah sakit, M. Yunus juga boleh ini.
5: Iya.
4: Tentunya bersama Nurse Suzana yang sudah bersama kami. Nah, kita ke YouTube dulu nih, Bu. Ya, okay, ini baik. Udah banyak nih yang bertanya. Mungkin banyak juga punya keluarga yang mengalami stroke atau juga untuk pencegahan ya.
5: Yeah.
4: Karena saya sendiri sebenarnya takut juga nih, Bu, kalau dengar dari yeah, informasi yang sudah ada di segmen pertama tadi. Nah, ini dari Indah. Selamat siang, ini bertanya mengenai adakah pemeriksaan rutin yang perlu dilakukan untuk pasca stroke? Oke. Okay. Boleh? Satu dulu.
5: Oke.
4: Okay. Lanjut nanti.
5: Jadi pemeriksaan rutin untuk pasca stroke itu biasanya itu kan kita ini setelah pasca stroke itu kita biasanya akan kontrol kembali ke dokter saraf kita, biasanya kayak seperti itu. Nah, di situ biasanya baru kita akan dianjurkan ya jika diperlukan ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi misalnya itu tadi balik lagi ke faktor resiko. Jadi kalau misalnya ada gula darah yang tinggi atau kolesterol yang tinggi, bisa jadi nanti dokternya akan meminta pengulangan untuk pemeriksaan hasil-hasil tersebut. Nah, yang pemeriksaan rutin yang bisa kita lakukan secara rutin tanpa mungkin harus kontrol itu adalah pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah bisa kita periksa di mana aja, bisa di puskesmas atau kalau kita punya alat sendiri kita bisa periksa. Jadi kalau misalnya tinggi dan ada tanda-tanda kemungkinan ada peningkatan tekanan darah, kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jadi pemeriksaan rutin itu kita kembalikan lagi kepada faktor resiko dan apakah itu diperlukan atau tidak oleh dokter yang memeriksa. Kalau kata dokternya wajib, itu berarti harus diperiksa kembali. Iya, gitu.
4: Kalau disuruh kontrol, kontrol.
5: Kontrol,
4: gitu.
5: Ya.
4: Jangan mementang merasa ah udah enakan nih,
5: bener, kontrol
4: lagi
5: ya,
4: gitu ya.
5: Oke.
4: Okay. Nah, ini okay, mungkin juga kalau punya keluarga yang stroke, nggak ada salahnya mungkin beli apa untuk tensi yang digital,
5: iya,
4: itu yang paling
5: iya,
4: gampang
5: bener,
4: ya.
5: Benar, ya yang paling untuk, gampang seperti itu.
4: Untuk cek darah ya. Nah,
5: iya,
4: ini juga menyambung ini dengan tekanan darah dari Dimas. Nah, Dimas ini bertanya, Bu, rahasia menjaga tekanan darah biar tetap stabil, kata kalau pasca stroke gimana?
5: Oke, okay. Tekanan darah untuk supaya stabil pertama kita harus jaga asupan intake natrium kita atau garam, ya itu yang pertama dulu. Jadi mengurangi makanan yang tinggi garam, tinggi garam ini bukan hanya berupa garam yang dimasukkan ke dalam makanan, tetapi juga berupa makanan-makanan yang sifatnya pabrikan. Jadi mungkin seperti biskuit atau makan-makan ringan, itu kan biasanya tinggi garam. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang pasti ya olahraga. Olahraga yang teratur. Teratur kan juga terbukti bisa mengontrol tekanan darah. Nah, olahraganya yang simpel-simpel aja mungkin bisa dilakukan 5 kali dalam seminggu selama 30 menit seperti misalnya jogging atau kalau punya sepeda statis di rumah boleh juga pakai sepeda statis gitu. Jadi yang berikutnya juga adalah manajemen stres. Karena apa? Stres identik dengan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau misalnya makan udah dijaga ya, kemudian makanan terjaga, kemudian olahraga, tapi tidak bisa menjamin stres. Apa-apa pusing-pusing itu juga memicu untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi intinya adalah jaga stres juga. Jadi supaya terkontrol tekanan darah ya.
4: Pasien yang sudah stroke ini ya jangan stres ya mikir
5: iya,
4: penyakitnya.
5: Benar, iya,
4: benar. Kepikiran kan biasanya
5: iya
4: gitu
5: sih,
4: ya.
5: Iya, sebenarnya.
4: Takut gitu
5: cuma,
4: ya. Iya,
5: cuma itu balik lagi ke keluarga. Nah, jadi itulah makanya keluarga paling besar peranannya buat perawatan stroke di rumah.
4: Oke. Nah, ini dari Agung, Bu. Nah, ini bertanya juga di live chat kita di YouTube channel. Ini kalau kram yang lama, ini termasuk stroke kecil apa bukan? Nah, saya nggak tahu nih ada yang kecil yang besar stroke-nya.
5: Iya. Jadi sebenarnya kita tidak mengenal ada stroke kecil atau stroke besar. Nah. Karena itu tadi yang seperti sudah saya sebutin tadi, tanda dan gejala stroke itu tadi, segera ke rumah sakit. Nah, jika ada keluhan kram, kita harus tahu dulu faktor penyebab kramnya apa. Apakah karena terlalu banyak menggunakan bagian ekstremitas tersebut untuk misalnya berolahraga atau beraktivitas, ataukah perlu pemeriksaan lanjutan karena kram bisa juga mungkin karena kekurangan mineral. Kekurangan mineral. Nah, atau bisa juga mungkin kram itu hanya spasme otot. Itu tadi spasme otot, karena itu tadi mungkin kita berolahraga berlebihan atau penggunaan ekstremitas yang berlebihan gitu. Jadi tidak bisa kita langsung putuskan bahwa kram itu merupakan salah satu tanda stroke yang ringan gitu. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa dan didukung oleh itu tadi, punya faktor resiko enggak. Kalau misalnya ada faktor resiko ternyata sudah pernah kolesterol, ya mungkin itu yang harus diperbaikin gitu. Okay. Jadi tidak bisa langsung diputuskan bahwa itu adalah stroke ringan tidak, karena balik lagi tanda gejala stroke itu adalah segera ke RS.
4: Iya. Gitu. Jangan kita memutuskan sendiri.
5: Iya, benar.
4: Jangan diagnosa sendiri.
5: Iya,
4: gitu.
5: Jangan diagnosa sendiri.
4: Ya, ketemu dokter lah pokoknya konsultasi.
5: Iya, benar.
4: Biar pasti ya. Nah, ini banyak pertanyaan nih, Bu. Ini dari Lian yang sering begadang katanya. Okay. Apakah ini bisa meningkatkan risiko stroke? Okay. Terus mengurangi risikonya gimana nih? Karena pekerjaan saya juga yang mengharuskan Begadang.
5: Oke. Okay. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan. Apakah begadang bisa bikin stroke? Jadi sebenarnya begadang itu merupakan gaya hidup. Nah, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini biasanya kan kalau kita begadang tuh biasanya pada laki-laki. Kadang-kadang begadang ini bukan hanya begadang saja, tapi disertai dengan apa? Dengan merokok kadang-kadang,
4: iya. Ya. Ngopinya
5: gitu. Nah, kita ketahui bahwa rokok itu adalah salah satu penyebab penyumbang resiko untuk terjadi stroke juga, ya, karena pembuluh darah menjadi lebih kental karena ada racun-racun di rokok. Nah, jadi kalau untuk supaya tidak begadang, ya. Itu balik lagi kepada cara kita bagaimana mengatur jam istirahat kita dan kapan saat kita akan bekerja. Jadi sebisa mungkin jam tidur kita terpenuhi meskipun mungkin polanya yang berubah. Dan tentu saja kita berharap bahwa begadang ini ya begadangnya sehat aja gitu, tidak diikuti dengan merokok, ngopi atau malah maaf ngomong mungkin kadang-kadang konsumsi alkohol gitu. Nah, jadi
4: sambil ngemil buah lah ya kalau begadang ya biar sehat.
5: Ya, makan yang sehat gitu.
4: Minum air putih sama buah lah gitu.
5: Ya, benar. Jadi begadang itu takutnya diikuti dengan merokok. Nah, yang merokok itu yang menyumbang untuk terjadi resiko stroke.
4: Iya, risiko stroke. Ini okay. Apalagi yang tugasnya misalnya harus shift malam, jaga malam gitu. Biasanya memang ini menyertai nih udah begadang, rokok, kopi gitu.
5: Jadi kami sering pernah ketemu beberapa pasien yang usia produktif itu maaf ngomong misalnya dia kerjanya sopir. Jadi sopir misalnya kan dia begadang tuh. Yeah. Jadi dia nyetir terus tapi itu tadi kebiasaannya merokok yang mendampingi begadangnya. Jadi merokoknya yang bikin stroke.
4: Okay.
5: Ya, merokoknya bikin stroke gitu.
4: Iya. Baik. Dan yang berikutnya ini juga dari Monica Devi, selamat pagi. Fisioterapi apakah dapat mengurangi stroke bagi pasien, Bu?
5: Sebenarnya yang namanya fisioterapi itu adalah nama istilahnya rehabilitasi. Oh, okay. Rehabilitasi berarti apa? Berarti dia adalah salah satu upaya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan ya, meningkatkan kekuatan kekuatan otot atau dari ekstremitas yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Ya, Mas. Jadi itu merupakan suatu bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi berarti untuk perbaikan, untuk meningkatkan gitu. Jadi bukan usaha untuk mencegah, karena itu dilakukan pada saat apa? Kalau misalnya dia ada kelemahan, nah itu yang dilatih supaya tidak terjadi kelumpuhan gitu.
4: Itu sudah di pasca perawatan atau gimana biasanya?
5: Jadi fisioterapi itu, mobilisasi dini fisioterapi itu kita lakukan setelah pas akut selesai. Pas akut itu maksudnya apa? Dalam artian bahwa tanda-tanda vitalnya sudah mulai stabil, tensinya sudah mulai turun, gula darahnya mulai turun. Nah itu baru kita lakukan fisioterapi. Tetapi kalau belum ada perubahan dari tanda-tanda vital, tensi masih tinggi sekali, gula darah masih belum terkontrol, itu belum bisa kita lakukan. Nah, jadi itu lebih ke arah sudah lewat fase akut ya, dari stroke.
4: Sudah lewat masa kritis
5: lah. Iya, lewat masa kritis udah.
4: Dan itu beberapa pertanyaan sudah bergabung di YouTube kita di RRinet. Dan ini tadi kalau soal perawatan apa lagi nih Bu yang lainnya? Tadi kan menyambung lah kalau fisioterapi misalnya gitu. Kalau di rumah apa perawatan bisa dilakukan?
5: Di rumah itu yang paling kita utamakan itu adalah satu. Jadi kalau misalnya kita membawa keluarga kita yang kena stroke tetapi dalam kondisi betul-betul terbaring di tempat tidur, maksudnya tidak bisa aktivitas, betul-betul tidak bisa bergerak, tergantung semua kepada orang lain. Yang itu pertama itu kita harus jaga apa? Pertama harus nutrisi dan cairan harus terpenuhin. Kadang-kadang pasien seperti ini kita bawa lengkap dengan selang untuk bantu makan. Nah, ini yang harus tetap kita berikan selama di rumah supaya tidak terjadi dehidrasi dan low intake. Karena kebanyakan pasien itu berulang karena apa? Karena kurang cairan dan low intake. Jadi begitu pentingnya peran keluarga untuk perawatan stroke di rumah. Yang kedua, pada pasien yang tidak mampu mobilisasi itu berisiko untuk terjadi luka tekan. Luka tekan. Bayangkan seandainya kalau keluarga tidak bisa atau tidak mampu untuk mobilisasi pasien, pasiennya dalam kondisi terbaring terus, sudah dipastikan bahkan akan terjadi yang namanya luka tekan atau ulcus decubitus kalau istilah medis. Nah, kemudian keluarga harus ikut bantu mobilisasi dalam artian bantu latihan rentang gerak. Rentang gerak itu pada saat dia perawatan di rumah sakit, dia akan sudah melihat apa yang dikerjakan oleh fisioterapi. Jadi kalau fisioterapi kerjakan, dia harus tekuk tangannya, luruskan tangannya, harus fleksi, ekstensi. Jadi keluarga bisa ikut melakukan kegiatan tersebut saat di rumah. Sehingga tangan atau kaki pasien itu tidak akan terjadi kekakuan. Meskipun belum meningkat kekuatan ototnya, tapi tidak akan terjadi kekakuan. Yang banyak kita temukan adalah keluarga kurang memahami hal ini. Jadi pasien pas masuk kembali, sudah dalam kondisi betul-betul kontraktur atau kaku yang susah untuk dikembalikan kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah dukungan emosional. Dukungan emosional itu adalah bahwa keluarga pasien betul-betul menerima kondisi pasien. Jadi pasiennya didukung penuh buat semangat gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya bicaranya pelo, jangan diketawain. Jadi pasiennya harus tetap didukung bahwa kita menerima kekurangan beliau seperti itu. Jadi jangan diketawakan gitu. Jadi pasien kami itu pernah ada yang tidak bisa bicara setelah pulang, terus selama di rumah dia interaksi dengan keluarga, dengan cucunya. Jadi selama sebulan itu dia ngomong-ngomong dengan cucunya dan alhamdulillah bulan berikutnya pada saat kontrol dia sudah mulai bisa bicara. Jadi betul-betul luar biasa peranan keluarga buat perawatan stroke di rumah.
4: Gini gitu. Berhasil nih dukungan keluarganya.
5: Berhasil, iya.
4: Karena kebanyakan ini kan sering pasien itu yang cuma berbaring kan Bu, gitu, cuma yang dibersihkan, diganti pakainya, berbaring lagi gitu, tidak pernah diajak misalnya keluar gitu. Nah ini gimana nih, ini apa karena memang kondisi tidak memungkinkan atau sebenarnya walaupun tidak bisa menggerakkan badan tetap harus kita bawa keluar misalnya berjemur dan sebagainya gitu.
5: Iya benar Mas, jadi jadi betul tadi, jadi pasiennya meskipun dia tidak bisa bicara, misalnya cuma pandangan kosong aja, tapi pasien itu tahu bahwa dia ini diperlakukan seperti apa oleh keluarganya. Jadi meskipun seperti itu tetap boleh dibawa ke luar, bawa berjemur, dibawa bertemu dengan teman-temannya, bawa di rumah. Karena situasi-situasi seperti itu bisa meningkatkan stimulus buat pasien buat untuk mereview kembali, mengingat kembali. Oh, ini teman saya. Oh, saya diajak bicara oleh teman saya. Jadi seperti itu gitu.
4: Oke. Jadi peran keluarga sekali lagi ya.
5: Iya, betul.
4: Sangat penting untuk proses penyembuhan. Nah, kalau stroke ini Bu, adakah bisa berulang lagi misalnya gitu?
5: Oh, banyak bisa berulang. Wah, bisa berulang.
4: Banyak gak. Ini aduh, ini ngeri.
5: Tapi kebanyakan dari kasus yang kita lihat itu berulang biasanya satu, kurang kontrol. Jadi pada saat dia serangan, pada saat pulang, kita sudah edukasi buat kontrol. Itu biasanya kadang-kadang tidak dilakukan oleh keluarga gitu. Jadi otomatis obat-obat secara medis terhenti. Kemudian rehabilitasi medik juga terhenti. Nah, ditambah lagi dengan keluarga yang kurang mendukung. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa bikin untuk berulang. Kemudian ada lagi faktor lain, itu tadi saya bilang, yang lainnya terkontrol, tetapi manajemen stresnya nggak jalan. Jadi pas ditanya, ibu makan obat, makan. Makan obat darah tingginya, makan. Ibu olahraga, olahraga. Tapi saya kepikiran terus, gitu. Nah, kapan saya bisa balik lagi seperti dulu? Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya itu mempengaruhi pikiran pasien dan bikin akhirnya kemungkinan terjadi stroke berulang.
4: Kalau obat-obatan ini, memang ada yang terus dikonsumsi pasca stroke atau gimana?
5: Baik, jadi kalau seminggu pertama dari rawat inap, pasien itu memang diberikan obat-obat seperti neuroprotektor, vitamin-vitamin untuk saraf gitu. Jadi memang harus dikonsumsi pasien sampai dengan kontrol berikutnya. Nah, pada saat kontrol berikutnya, dokter akan memeriksa ulang kembali dan akan menentukan apakah obat-obat tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Gitu. Sekalian dokter juga yang menentukan berapa lama lagi dia harus kontrol. Apakah mungkin satu bulan saja, satu bulan sekali, atau mungkin dua minggu sekali. Jadi dokter yang menentukan kapan dia akan balik lagi ke poli untuk kontrol.
4: Oke. Dan kalau obat ini apa yang biasanya diberikan?
5: Itu tadi yang kami bilang tadi, biasanya obat-obat yang bersifat neuroprotektor, yaitu obat-obat saraf, ya, pelindung-pelindung saraf gitu, neuroprotektor, kemudian vitamin-vitamin untuk saraf. Selain itu ada juga mungkin obat-obat yang itu tadi yang menyertai faktor resiko. Berarti ada obat anti hipertensi kalau dia darah tinggi, ada obat anti diabetik kalau dia ada sakit gula gitu.
4: Oke. Nah, ini biasa pertanyaan nih dari setiap pasien. Saya bisa sembuh enggak? Nah, yeah. Potensi buat sembuhnya
5: seperti. Iya. Jadi kalau dibilang tidak sembuh itu tidak mungkin juga ya, karena ada pasien stroke juga yang sembuh gitu. Potensi untuk sembuh besar, tapi dengan catatan satu, itu tadi. Semakin cepat dibawa, maka akan semakin cepat perbaikan. Ya. Karena itu tadi, karena tiap menit waktu itu berharga. Tiap menit kekurangan oksigen dan nutrisi otak, maka semakin banyak jaringan otak yang rusak. Nah, jadi prinsipnya adalah semakin cepat dibawa akan semakin cepat perbaikan. Yang dari tadi yang lemah atau yang lemah tangan atau ekstremitasnya, kalau cepat dibawa, cepat mendapatkan penatalaksanaan, kemungkinan pulang juga akan tidak ada tampak lagi ada tanda stroke-nya. Nah, kemudian harus rajin kontrol tadi. Jadi semakin rajin kontrol dan semakin rajin buat rehabilitasi akan juga mempercepat proses penyembuhan. Tidak ada waktu yang dibatasi, tidak ada waktu tertentu untuk kita menyatakan bahwa pasien itu sembuh atau tidak. Tapi balik lagi tadi tergantung kepada keluarga dan pasiennya sendiri.
4: Oke. Kalau untuk ditanyakan berapa lama bisa sembuh,
5: ya,
4: tidak ada waktu.
5: Tidak ya. Ada.
4: Oke. Jadi tergantung lagi ini balik lagi ya
5: balik lagi dengan kondisi keluarga, juga. Kondisi pasien, ya.
4: Nah, kalau tantangan nih Bu, biasanya Bu, apa nih nggak boleh gitu, misalnya untuk pasien stroke, konsumsi apa, makanan apa gitu, yang tantangannya.
5: Ya, jadi itu tadi hampir sama seperti tadi yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa kita harus cegah atau kurangi pantang makan makanan yang ada faktor resiko ke kita. Jadi ada hipertensi, ya berarti kurang natrium, kurangi garam, ada gula berarti ada proses diet buat diabetesnya. Jadi tidak bisa asal konsumsi saja harus ada ikut pola diet yang diberikan oleh tim gizi. Kemudian kalau misalnya tidak ada faktor risiko, misalnya kalau misalnya ada faktor risikonya karena ada kolesterol, ya berarti dia harus mengurangi makan-makanan yang tinggi lemak. Tinggi-tinggi lemak. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada masalah di misalnya kolesterol, di gula, ya dia biasa makan, bisa makan seperti biasa, makan-makan yang banyak buah dan sayur gitu.
4: Karena kan biasanya tuh pasien kan ini semuanya nggak boleh nih dok, misalnya sama dokternya kan, ya. Ini saya mau makan apa gitu sekarang. Iya. Ya. Kalau jenis makanan misalnya bu, contohnya yang dianjurkan gitu.
5: Oh ya dianjurkan pasien. Ya pasti ya seperti porsi makan yang seimbang ya, berarti ada sayur, ada buah, kemudian ada protein, kemudian ada karbohidrat yang sudah diatur gitu. Jadi tidak ada yang berlebihan di dalam satu piring yang disediakan gitu. Ya kalau misalnya suka biasa makan jeroan atau apa, itu yang harus dikurangin, makan jeroan. Terus makan makanan yang tinggi gula, misalnya makan-makan seperti coklat atau apa.
4: Kalau yang makan yang bersantan gitu Bu?
5: Makan-makan bersantan ya... boleh saja, tapi selama bahwa makanan tersebut tidak dipanaskan berulang-ulang.
4: Oh, okay. Karena kita kan di Sumatera biasanya kan ya bersantan berminyak
5: gitu ya. Berminyak ya. Iya. Tapi tentu saja mungkin tidak dimakan dalam jumlah atau kuantitas yang sering ya Mas ya. Jadi dalam satu minggu tuh mungkin dia cuma makannya paling banyak dua kali dalam seminggu, tidak setiap hari.
4: Okay, iya. Pokoknya penting lepaslah seleranya ya, ya lepas pokoknya gitu ya, jangan sering-sering.
5: Benar.
4: Oke. Nah, kalau kemungkinan bisa berulang ada nggak Bu? Ini juga ada pertanyaan. Kemungkinan bisa berulang nggak nih struknya?
5: Kemungkinan berulang ya pasti ada, pasti ada. Itu tadi balik lagi tergantung sejauh mana keluarga buat melakukan perawatan di rumah, terus sejauh mana juga pasiennya. Rajin buat kontrol pasca stroke-nya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita sudah punya pasien stroke di rumah nih, tiba-tiba suatu hari dia waktu itu mungkin kelemahannya pada satu sisinya, sisi kanan, terus pas kejadian dia sudah lemas lagi di sisi kiri, itu sudah dipastikan dia sudah stroke berulang. Sudah pasti sudah kiri kanan otak sudah kena gitu. Atau kemarin dia tidak ada bicara pelo, tiba-tiba ketemu besoknya udah nggak bisa lurus bicara, itu berarti sudah terjadi serangan stroke berulang. Nah, jadi perlu diingatkan bahwa serangan yang kedua atau ketiga itu akan lebih banyak gejala sisa yang ditimbulkan. Karena apa? Karena semakin banyak sel otak yang rusak. Jadi serangan pertama mungkin cuma lemah pada satu sisi tubuh. Serangan kedua bisa ditambah dengan gangguan bicara. Serangan ketiga bisa diikuti dengan penurunan kesadaran. Jadi makanya harus kita cegah. Nah, cegahnya dengan cara apa? Itu tadi, olahraga yang teratur, menjaga makan-makanan yang seimbang, makan makanan berserat tinggi, kontrol tekanan darah, kemudian pahami faktor risiko kalau ada gula darah gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan buat pencegahan supaya nggak terjadi berulang.
4: Oke, nah itu yang penting ya, jangan sampai berulang stroke-nya.
5: Iya.
4: Ini Bu, kondisi apa yang memang yang mengharuskan pasien tidak bisa lagi nih dirawat di rumah? Gitu.
5: Oh iya, jadi harus dibawa ke rumah sakit maksudnya ya?
4: Tidak bisa perawatan lagi di rumah.
5: Iya, jadi misalnya kalau kita sudah melakukan sudah melakukan perawatan stroke di rumah untuk anggota keluarga kita, terus tiba-tiba pasiennya dibangunkan nggak bangun-bangun, belum kesadaran. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian atau demam yang tinggi. Demam yang tinggi, misalnya sudah kasih obat, kok enggak turun-turun, sudah dikompres enggak turun-turun, malah makin tinggi. Nah, itu juga salah satu tanda yang harus segera dibawa karena bisa jadi pasiennya kemungkinan ada dehidrasi. Nah, dehidrasi itu mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian ada kejang misalnya. Nah, kejang juga gak bisa dibiarkan di rumah. Jadi kejang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk tata laksana kejang. Jadi hal-hal yang seperti itu, pokoknya prinsipnya penuh kesadaran aja pasiennya sudah harus segera bawa ke rumah sakit. Jangan lagi ditahan di rumah.
4: Oke, berarti yang di rumah juga harus ini nih, harus jeli ya?
5: Harus jeli, iya.
4: Kondisinya.
5: Jangan sampai jadi pasiennya penuh kesadaran tapi dibilang, oh tidur.
4: Oh iya.
5: Oh dibangun kan masih bangun, tapi udah tuh tidur lagi. Nah, itu sebenarnya udah tanda-tanda penurunan kesadaran gitu. Jadi harus dibawa ke rumah sakit.
4: Nah, oke, okay, baik. Ini Bu, ini sayang sekali waktunya nih. Sebagai penutup ini, apa pesan untuk pasien dan juga keluarga nih, Bu?
5: Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah kenali dulu tanda dan gejala stroke. Setelah kita tahu tanda dan gejala stroke, jika memang ada terjadi pada saudara-saudara kita atau orang yang kita temukan, segeralah bawa ke rumah sakit. Karena setiap menit itu berharga. Nah, supaya tidak terjadi stroke, kita juga harus melakukan tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan akan lebih baik daripada kita mengobati setelah pasien stroke, gitu, setelah terjadi stroke. Nah, bagi keluarga yang sudah memiliki anggota keluarga yang sudah kena stroke, mari kita dukung secara emosional dan psikologis pasien supaya pasien termotivasi buat sembuh, supaya pasien semangat untuk sembuh, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi stroke berulang bisa kita hindari. Oke. Okay. Jadi mungkin saya rasa itu aja. Jadi yang paling utama adalah kenali dulu tanda dan gejala stroke-nya.
4: Oke, nah untuk informasi lebih lanjut, kalau mau konsultasi bisa langsung ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Iya, nanti ketemu sama Ibu Nurse Susanawati SKP ya. Oke, ini baik. Kepala Ruangan Rawat Inap Khusus Stroke di RSUD M. Yunus yang sudah hadir. Terima kasih Ibu di Bekesan hari ini sudah berbagi informasi menarik sekali. Ini penting sekali untuk kita bisa mengetahui tanda-tanda dan juga untuk mencegah dan juga tadi seperti apa juga perawatan di rumah untuk pasien stroke. Terima kasih dan ini juga menutup kebersamaan kita untuk Bekesan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: La verdad es que se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se
2: haya... Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027, menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: mereka serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas-masnya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main ganda.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jarmil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2 dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat 3. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pak, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap.

0: 107,8 FM RRI Bintuha.
1: Pendengar, satu buah lagu dari Novia Kolopaki, Asmara. Di kesempatan siang hari mengantarkan kita ke pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies jelang kubadang azan zuhur untuk wilayah kabupaten Kota dan sekitarnya. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami, pendengar. Di kesempatan siang hari ini untuk kumandang azan zuhur akan berkumandang di pukul 12:08 waktu Indonesia Barat.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, kita cukupkan satu bola dari Afgan padamu kebersujud tidak bisa kita dengar secara tuntas. Pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajakkan untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kala dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan.

Maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah beri kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya, tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di lintas bintuan siang dan kebersamaan kita nanti akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 13, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan RRI Program 1 pendengar untuk mengikuti warta berita daerah. Kembali lagu-lagu oldies akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu buah lagu dari Dian Prasesa, Peluk Cium untukmu, spesial untuk Anda.

89.8 FM RRI Bintang Pregas, satu bola dari Pance. Ku cari jalan terbaik. Ini dipopulerkan oleh Pance Pondang, pendengar. Merupakan lagu tentang sebuah hubungan yang sudah tidak ada lagi harmonis, namun masih dipertahankan, mesti dipenuhi dengan konflik dan juga keterpaksaan. Lagu ini dirilis itu pada tahun 1984, pendengar, dan menjadi salah satu karya paling populer dari Pance, dan sering kita nyanyikan atau kita dengar pada saat kondangan. Ini selalu ada untuk orang-orang di era tahun 80-an gitu kan, 80-90 gitu, masih suka menyanyikan lagu-lagu ini. Nah, jadi lagu ini bercerita, pendengar, tentang dua orang yang tetap bersama, tetapi kebersamaan mereka ini hanya menjadi sebuah sandiwara senyum dan tawa yang terlihat dari luar, ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi hubungan yang dulu awalnya dari cinta dan kasih sayang, ini perlahan berubah menjadi penuh pertengkaran dan ketidakcocokan. Jadi banyak sekali hal-hal cerita seperti ini yang terjadi di kehidupan nyata, pendengar. Jadi bukan hanya lagu, tapi memang benar-benar kejadian di kisah percintaan setiap orang gitu ya. Nah, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ada beberapa lagu oldies kembali hingga tuntas tepat pada pukul 13 nanti ya. Jadi ada kalanya ini sebuah pemandangan mampu membawa kita kembali pada kenangan yang pernah terjadi, seperti senja yang perlahan turun di batas kota mungkin, atau warnanya yang indah, suasananya tenang. Tetapi bagi sebagian orang ini juga senja menyimpan cerita tentang perpisahan dan kerinduan. Nah, lagu berikut ini, pendengar, kami akan hadirkan ini tentang mengisahkan seseorang yang masih mengingat terkait dengan momen saat harus melepas orang yang dicintai pergi menjalankan tugas. Meski waktu terus berjalan dan hari terus berganti, kenangan itu tetap tersimpan rapi di dalam hati. Jadi lagu ini menjadi salah satu tembang kenangan yang tetap abadi di hati para pecinta musik Indonesia, apalagi di era tahun 80-an gitu. Ayo kita dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia. Ada Senja di Batas Kota, ini dari Ernie Johan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Sari Berita. Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 2 sebanyak 393 orang telah kembali ke tanah air tanpa ada jamaah yang meninggal dunia. Jajaran Polres Kepahyang bersama instansi terkait menindaklanjuti keluhan kesehatan sejumlah siswa penerima program makan bergizi gratis di SD Negeri 18 Kepahyang. Peringari inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria.

0: Rasa haru dan bahagia menyelimuti keluarga jamaah haji asal Bengkulu yang menantikan kepulangan kerabat mereka dari Tanah Suci. Jamaah haji Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 dipastikan tiba kembali di Bengkulu dengan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Meski mengalami keterlambatan jadwal penerbangan, proses pemulangan jamaah berlangsung lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu Intihan memastikan bahwa seluruh jamaah yang tergabung dalam kloter 2 kembali ke Bengkulu dalam kondisi sehat dan lengkap. Menurutnya jumlah jamaah yang tergabung dalam kloter 2 sebanyak 393 orang dan seluruhnya berhasil menyelesaikan ibadah haji serta kembali ke tanah air tanpa ada jamaah yang meninggal dunia.
1: Alhamdulillah semua jamaah kita Provinsi Bengkulu kloter pertama yang tergabung dalam PDG 2 ini alhamdulillah semuanya kembali dalam keadaan sehat dan semuanya sehat.
0: Ia menjelaskan secara umum kondisi kesehatan jamaah selama proses pemulangan juga cukup baik. Petugas haji terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama jamaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Jajaran Polres Kepahyang bersama sejumlah instansi terkait bergerak cepat menindaklanjuti keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa penerima program makan bergizi gratis di SD Negeri 18 Kepahyang. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 16 orang terdiri dari siswa, guru, dan penjaga sekolah mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan program MBG. Mereka telah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis di Puskesmas Keloba serta Puskesmas Pasar Kepahyang. Kapolres Kepahyang menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengambil langkah cepat dan terukur dan menangani kejadian tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi koordinasi dengan fasilitas kesehatan, pengumpulan keterangan dari pihak sekolah dan penyelenggara program, hingga pemantauan perkembangan situasi di lapangan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mematangkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional terkait pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah nyata ini dipertegas pasca peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur yang kini mulai bersiap mengoptimalkan operasionalnya di wilayah tersebut. Fasilitas yang berlokasi tepat di belakang Rumah Sakit Hana Caritas ini menjadi tonggak baru bagi Pemda dalam mengintervensi masalah kecukupan gizi secara masif dan terstruktur. Kehadiran pusat pelayanan yang diinisiasi oleh Yayasan Bina Damar Gizi Bangsa ini langsung mendapat respon positif dan apresiasi tinggi dari jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansa mengatakan, keberadaan gedung SPPG Rama Agung sangat krusial sebagai roda penggerak dalam mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pemda menilai kolaborasi bersama yayasan ini menjadi motor penggerak yang efektif untuk memastikan distribusi pangan bergizi tepat sasaran khususnya bagi anak-anak di Bengkulu Utara. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan pembiayaan formal melalui sosialisasi yang menghadirkan PT Permodalan Nasional Madani dan Bank Rakyat Indonesia. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah yang perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya masih banyak pelaku usaha yang ragu mengakses pembiayaan formal karena menganggap prosesnya rumit, sehingga literasi keuangan terus diperkuat untuk menghindari praktik pinjaman ilegal dan rentenir. Dalam sosialisasi tersebut, PNM memperkenalkan program Mekar yang menyediakan pembiayaan 2 juta hingga 10 juta rupiah tanpa agunan bagi perempuan pelaku usaha produktif. Selain modal usaha, nasabah juga mendapatkan pendampingan usaha, pendidikan karakter, perlindungan asuransi jiwa, serta akses pembiayaan layanan melalui program Ulam dan Ultra Mikro. Sementara itu, BRI menawarkan kredit usaha rakyat KUR Mikro dengan plafon pembiayaan hingga 100 juta rupiah. Melalui sinergi DJPB, PNM, dan BRI, pemerintah berharap akses pembiayaan formal semakin mudah dijangkau, sehingga UMKM Bengkulu dapat berkembang, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel di tingkat regional. Hasil nyata tersebut dibuktikan dengan keberhasilan daerah ini dan mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Penghargaan prestisius tersebut diberikan secara resmi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Pencapaian pada pertengahan tahun anggaran 2026 ini sekaligus menandai rekam jejak gemilang bagi jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin. Kabupaten Kaur tercatat telah sukses mempertahankan predikat tertinggi tersebut selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2022. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin mengatakan, berdasarkan parameter eksternal, BPK RI menyematkan status WTP karena LKPD Bengkulu Selatan dinilai telah memenuhi 4 kriteria fundamental penilaian laporan keuangan. Guna mendukung Perda Ternak 15 camat se-Kabupaten Kaur merencanakan program menanam tanpa memagar. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Dalam upaya mendukung perda hewan ternak di Kabupaten Kaur, Camat se-Kabupaten Kaur mencanangkan gerakan menanam tanpa memagar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat tanpa terganggu oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas. Camat Lam Tengah Arilun mewakili seluruh camat se-Kabupaten Kaur menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata sistem peternakan di daerah, yang menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki hewan ternak diharapkan dapat mengandangkan ternaknya dengan baik. Hal ini penting agar tidak merusak tanaman warga serta menjaga ketertiban umum di lingkungan desa.
3: Hari ini kami seluruh kecamatan Kabupaten Kaur mencanangkan untuk menanam tanpa memagar. Bagi yang memiliki hewan ternak, silakan untuk dikandangkan. Terima kasih.
2: Selain itu, para camat juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi perda ternak. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari ternak yang dilepas liarkan. Pemerintah kecamatan bersama aparat desa juga akan melakukan pengawasan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perda. Dengan adanya dukungan penuh dari 15 camat ini, diharapkan terciptanya kesinambungan antara sektor peternakan dan pertanian. Masyarakat pun dihimbau untuk bersama-sama menjaga ketertiban demi kesejahteraan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Badan Musyawarah Adat BMA Kabupaten Lebong menggelar Kedurai Agung Tepung Bumai di Muaro Bioatemiang, Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Bersama Kita Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal Menuju Kabupaten Lebong Maju, Makmur dan Berdaya Saing. Tradisi adat ini kembali dilaksanakan setelah hampir 2 dekade vakum dari agenda budaya masyarakat Lebong. Ketua BMA Kabupaten Lebong, Arianto, mengatakan bahwa Kedurai Agung, kegiatan tersebut juga bertujuan menghidupkan kembali warisan leluhur yang telah lama tidak dijalankan. Kedurai Agung juga dimaknai sebagai ritual tepung setawar untuk memohon keselamatan bagi daerah dari berbagai musibah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ritual adat ini menjadi sarana tolak bala sekaligus pendingin atas berbagai fenomena alam dan peristiwa yang terjadi selama setahun terakhir. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi Bengkulu, Gusti Miniarti, mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami naik turun sejak 2023 hingga 2025. Meski demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang konsisten mengalami peringkat dari tahun ke tahun. Menurut Gusti, pada Januari 2026 saja, Kabupaten Sleumat telah mencatat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Pelaku umumnya merupakan anggota keluarga seperti ayah tiri, saudara, kerabat maupun tetangga yang memiliki akses langsung terhadap anak. Selain faktor kedekatan pelaku dengan korban, kondisi ekonomi dan perceraian orang tua juga dinilai menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Karena itu, Gusti menilai peran guru sangat penting untuk memberikan edukasi kepada siswa agar berani melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan program Bangga Kencana Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan dilaksanakan beberapa waktu di tempat Balai Penyuluh KB Kedurang Ilir. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto, menjelaskan, adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain perwakilan dinas P2KB, P3A Bengkulu Selatan, Camat Kedurang Ilir, ayah yang memiliki baduta, balita, remaja, lansia, serta calon ayah. Dirinya mengungkapkan melalui kegiatan Gati ini dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif para ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pendampingan terhadap anak dan keluarga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan. Beralih ke berita selanjutnya, upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran terus dilakukan oleh berbagai instansi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satunya melalui kegiatan simulasi kebakaran, seperti yang digelar di Rumah Tahanan Kelas 2B Mana, sebanyak 20 personil Satgas Damkar diterjunkan untuk memberikan edukasi sekaligus pelatihan kepada pegawai dan jajaran di lingkungan rutan Kelas 2B Mana. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, F. Freddy Gunawan, mengatakan simulasi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teori, tapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menghadapi kebakaran. Terlebih lingkungan rumah tahanan memiliki tingkat risiko yang perlu diantisipasi karena dihuni oleh banyak orang dan memiliki berbagai fasilitas yang harus dijaga keamanannya. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Upaya pelestarian budaya daerah terus dilakukan oleh Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, salah satunya melalui penyelenggaraan lomba seni dan budaya yang diikuti seluruh satuan jajaran Korem 041 Garuda Emas Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung di gedung Juang 45 tersebut dibuka secara resmi oleh Komandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu, Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMH, Jumat 5 Juni 2026. Dalam sambutannya, Damrem menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan sejak Januari 2026, namun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada awal Juni ini. Dengan dilaksanakannya lomba seni dan budaya ini, Damrem Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMH berharap setiap satuan jajaran Korem 041 Garuda Emas Bengkulu memiliki setidaknya satu kesenian atau budaya daerah yang dapat dibina dan dilestarikan secara berkelanjutan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk melaporkan peristiwa, persoalan yang terjadi di sekitaran Anda di WhatsApp kita 0811-7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Ya, pendengar baru saja tadi kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Pukul 13.20 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuan Siang untuk RRI Bintuan di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kebersamaan kita untuk siang hari ini itu tersisa kurang lebih 40 menit atau 35 menit ke depan nanti akan tuntas di pukul 14. Dan untuk lagu-lagu dangdut nanti akan kamu dengarkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali, musik dan informasi, dan nanti informasi-informasi menarik akan kami sajikan di ruang dengar kamu. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintang Peringer, satu buah lagu dari Delantis dengan Bunga Maaf. Peringer, 79% pria ini rela minta maaf walau tidak salah demi kedamaian atau demi tidak berantem atau ribut ya. Jadi ini kami kutip dari indonesia.id. Jadi tidak semua kata maaf ini lahir karena rasa bersalah ya. Kadang ada orang yang memilih meminta maaf duluan cuma pengen masalah cepat selesai dan suasana ini gak mungkin panas ya. Beberapa peneliti itu menemukan sekitar 79% pria lebih memilih minta maaf duluan pas lagi ribut, meski mereka ini gak sepenuhnya salah ya. Jadi fokusnya bukan cari siapa yang menang atau yang kalah, tapi biar suasana ini cepat cair dan dramanya gak semakin panjang ya, atau tidak berlarut-larut atau tidak semakin besar. Nah, penelitian dari Amerika Psychological Association dan Gottman Institute ini mengungkapkan kalau banyak pria ini lebih gampang mengalami stres pas konflik. Detak jantung ini akan naik, emosi makin kencang sampai susah mikir jernih. Makanya kata maaf ini sering jadi jalan pintas buat meredakan situasi. Nah, sikap ini juga tidak selalu berarti mengalah ya, malah bisa menunjukkan kalau menjaga hubungan kadang itu lebih penting dibandingkan menang adu argumen. Nah, itu dia kenapa kebanyakan kalau suami istri ya, atau pacaran, mereka yang sedang berpacaran itu berantem, itu kebanyakan walaupun yang salah si perempuan, tapi si pria selalu minta maaf karena memang mereka tidak mau apa ya, tidak betah pusing, kemudian juga tidak mau memperkeruh suasana, memperbesar masalah. Jadi biar perdebatan itu berhenti sampai di situ. Jadi tidak ada lagi kelanjutan yang akhirnya akan semakin meledak karena memang ego masing-masing yang mau menang semua ya. Egois, si perempuan mau menang sendiri dan si laki-laki juga mau menang sendiri. Itu kenapa kebanyakan menurut survei bahwa 79% pria itu rela minta maaf walau mereka itu ternyata tidak salah demi kedamaian ya. Baik pendengar, pukul 13.35 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi lain di ruang dengan Anda. Terus mata kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Gempi dengan Ajaib. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS ini melalui survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada bulan Februari 2026 itu telah merilis daftar provinsi dengan rata-rata upah buruh tertinggi dan juga terendah di Indonesia. Untuk DKI Jakarta, pendengar, ini menempati posisi teratas dengan rata-rata upah buruh mencapai 5,23 juta rupiah per bulan. Di susul Papua Tengah itu adalah 5,9 juta rupiah dan Kepulauan Tengah itu adalah Riau, pendengar, di 4,74 juta. Nah, di sisi lain ada Jawa Tengah menjadi provinsi dengan rata-rata upah buruh terendah sebesar 2,4 juta per bulan, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur itu adalah 2,56 juta dan Lampung itu 2,57 juta. Secara nasional ini rata-rata upah buruh tercatat sebesar 3,29 juta per bulan. Dan angka ini menggambarkan rata-rata upah yang diterima buruh ya untuk karyawan atau pegawai dari pekerjaan utamanya selama sebulan terakhir, sehingga bukan merupakan UMP maupun rata-rata pendapatan seluruh penduduk ya. Sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2026. Itu dapat dengar ada 10 provinsi dengan rata-rata upah buruh terendah di Indonesia. Itu ada Jawa Tengah, pendengar, menduduki posisi terendah itu adalah 2,4. Jadi ada 2.462.000 rupiah. Kemudian Bengkulu ini masuk ke posisi 8, pendengar, dengan upah terendah di posisi 8 untuk di Indonesia ya, yakni di angka 2.773.000 rupiah ya. Kemudian juga di posisi pertama dengan upah tertinggi itu adalah DKI Jakarta, pendengar, 5 juta ke atas. Papua juga, Papua Tengah ya, kemudian Kepulauan Riau itu 4 jutaan dan juga seperti Kalimantan Timur, Papua, Papua Pegunungan, Banten itu masih di angka 4 jutaan, Bali juga masih di angka 4 jutaan dan di angka 3 jutaan itu ada mulai dari Kalimantan Utara, Jawa Barat dan itu ya 3 jutaan. Kemudian dari Jawa Tengah sampai ke Gorontalo itu di angka 2 jutaan. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari kompas.com. Nanti kami perbarui lagi informasi lain dari dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Pintu Peringar. Satu buah lagu dari Mahal ini dengan Mencintaimu. Pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang untuk perjalanan kesempatan kali ini edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut.
2: Ya, benar, kembali bersama kami di RRI Bintuhan. Nomor saja tadi ya, rekan penyiar di Lintas Bintuhan Siang temani ruang dengar Anda siang hari ini. Dan di Lintas Sore akan bersama saya Aris Fernandes akan temani hingga tuntas acara kita nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan baik penyiar, waktu kita menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan 1 jam ke depan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi jangan kemana-mana, benar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Ya, berikan itu dia tadi ada Evita Malaya, Segenap Hati di kesempatan siang hari ini. Sama-sama mendengar di suasana hari yang cerah dan juga barangkali yang saat ini sedang sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Satu jam berikan temani di lagu dangdut, jadi jangan kemana-mana, kami akan hadirkan beberapa lagu lagi untuk temani siang hari ini. Ada cincin putih.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

media sosial dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Baik, Bria, itu dia tadi ada Cinta Noda Hitam ya, Maggie Z, Revina di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Dan masih kami temani dengan lagu dangdut pendengar hingga nanti tuntas acara ya, menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar masih mengantarkan kita pada menit pukul 14:44. Kami temani kembali di lagu dangdut, jadi yang mana pendengar tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Ada lagu dari Cece Handika, Cinta Berbungkus Koran.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

saat sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran, tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipatgandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata? Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana merubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain dengan melibatkan Allah.

0: Ya, perkara jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama untuk mengikuti Warta Belajar Sumba ya, perkara dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, dan Sungai Penuh ya, perkara. Nanti Anda juga bisa tonton di RRI Net Bengkulu. Baik, saat lagi kita akan hadirkan untuk Warta Belajar Sumba, tetap di RRI Bengkulu karena informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi.
3: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan.
4: Wali kota juga setuju, dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung, tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online yang komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung, karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergerak dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Sepriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau ODSN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang ODSN tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan ODSN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi, sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan. Yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembinaan selain dindik, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri. Ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi udah harus siap. Kita juga akan manggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi tidak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu. Nah. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu, jenjang penting.
2: Mantan Kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai ODSN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Selama 14 hari, Bang. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas waktu acara itu. Ya, ternyata kemudian baru beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, ternyata dari sisi dari kita senimannya melihatnya yang prihatin itu, karena kan kita sudah bangku gitu kan, jadi tertimpa ikon baru kemudian dirusak. Nah, alhamdulillah itu kepada pelakunya. Ya, kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih ke pihak terkait ya, kabel-kabel Pak Kompes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandung juga, jika bisa terungkap. Jangan, sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku, karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan, hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan gitu kan. Penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan Kaur Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab Kaur guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Jadi kalau 1 bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah 1 kapal atau 2 kapal bisa kita pakai. Sekarang masalahnya adalah jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan, ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Dan karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Belajar Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bemba, Dusun Tepi, Tabak.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar, kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
5: Iya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri seperti apa?
6: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam sesungguhnya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan. Dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
5: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya. Bagaimana kemudian pemuda ini sudah kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah, karena bicara sampah pasti bicara kepedulian, dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini, dapat peduli dengan sampah.
5: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insya Allah

0: warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam bersampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
1: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar ada di Lestari dengan kabarku mengantarkan kita pada pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar kali ini dari rri.co.id kita punya informasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pemkot Bengkulu dorong warga kurangi volume sampah. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni ini dimanfaatkan pemerintah Kota Bengkulu untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, warga didorong untuk mengurangi volume sampah serta menerapkan pengelolaan sampah yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan peringatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Berbagai isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, hingga pengelolaan sampah menjadi fokus utama dalam peringatan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Nah, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan dengan mengurangi produksi sampah rumah tangga, serta memilah sampah berdasarkan jenisnya. Menurut Ansar, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos maupun pakan ternak. Sementara itu non-organik seperti plastik ini masih memiliki nilai ekonomi karena dapat didaur ulang menjadi berbagai produk kerajinan atau disalurkan melalui bank sampah yang tersedia di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Bengkulu sama ini terus berupaya menjaga kebersihan dan kestarian lingkungan melalui berbagai program yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap Jumat di kawasan Pantai Panjang. Selain bersihkan kawasan wisata, pemerintah juga melakukan pemeliharaan pohon kelapa yang telah ditanam melalui program gerakan menanam 10.000 pohon kelapa Gempala. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran, tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

cerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana merubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain,

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya."

atau saya tulus melakukan untuk Anda. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan saya ikhlas atau saya tulus? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

Pencerah Jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Modi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu, tapi akal andalah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Al-Syaid rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 8.

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lainnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Dengar kami tuntaskan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu menemani Anda. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuan Malam untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan menemani Anda. Saat ini pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal azan maghrib wilayah Kaur dan sekitarnya, hari ini pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Dan kita jelang azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami menemani Anda. Barangkali tengah beristirahat ya, sambil menunggu waktu maghrib. Untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitas dan sudah menjelang mengakhiri tugas hari ini, tetap semangat ya. Dan untuk yang di perjalanan menuju ke kediaman masing-masing, tetap semangat dan semoga bisa tiba di rumah dengan tak kurang satu apapun, dan bisa berkumpul bersama keluarga. Kita jelang pukul 18.04 ya, kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah? Siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan? Siapa yang menasihati jika kita berbuat salah? Siapa yang menjawab kegalauan kita? Siapa yang mencegah kita berbuat maksiat? Siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud? Siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha? Siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah? Siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran? Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring.

yang seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
1: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan wakil kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli SPPG atau dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
4: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
3: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
5: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
6: Saya ada pantun satu lagi.
7: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afrian Syah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
7: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
9: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
7: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir Aijat maupun terminal bus lewat di Jabal Sabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau lagi mana pun tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolom hati.
12: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
14: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
15: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
14: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
2: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman aku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar nanti

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, FIFA akan menghadirkan langkah baru dalam memerangi rasisme di dunia sepak bola, khususnya pada ajang Piala Dunia 2026. Nah, dalam kebijakan ini

Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Ada Dio How, Jarak dan Kita baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita jelang pukul 20 ya, untuk kami sampaikan warta berita daerah malam ini. Selamat menunaikan aktivitas Anda untuk malam hari ini ya. Semoga terrealisasi semua harapan dan apapun yang sudah Anda rencanakan. Sepanjang kebersamaan kita usai warta berita daerah malam nanti, akan ada juga rangkaian acara lainnya. Di antaranya, untuk Anda pecinta lagu-lagu campur sari, nanti bisa bergabung bersama kami via line telepon untuk request lagu dan berkirim salam ya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, 10 menit jelang warta berita daerah masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia dan informasi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

Pendengar, kami tuntaskan sejenak lagu-lagu hiburan menemani Anda. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak Warta Berita Daerah malam ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Sari berita. Guna mendukung Perda Ternak 15, Kecamatan se-Kabupaten Kaur mencanangkan program menanam tanpa memagar. Satu demi satu titik gelap teratasi. Dinas Perkim Kaur kembali pasang 49 unit lampu PJU. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Guna mendukung Perda Ternak, 15 camat se-Kabupaten Kaur mencanangkan program menanam tanpa memagar. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Dalam upaya mendukung perda hewan ternak di Kabupaten Kaur, Camat se-Kabupaten Kaur mencanangkan gerakan menanam tanpa memagar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat tanpa terganggu oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas. Camat Kelam Tengah Arilun mewakili seluruh camat se-Kabupaten Kaur menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata sistem peternakan di daerah, yang menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki hewan ternak diharapkan dapat mengandangkan ternaknya dengan baik. Hal ini penting agar tidak merusak tanaman warga serta menjaga ketertiban umum di lingkungan desa.
3: Hari ini kami seluruh kecamatan Kabupaten Kaur mencanangkan untuk menanam tanpa memagar. Bagi yang memiliki hewan ternak, silakan untuk dikandangkan. Terima kasih.
2: Selain itu, para camat juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi perda ternak. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari ternak yang dilepas liarkan. Pemerintah kecamatan bersama aparat desa juga akan melakukan pengawasan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perda. Dengan adanya dukungan penuh dari 15 camat ini, diharapkan terciptanya kesinambungan antara sektor peternakan dan pertanian. Masyarakat pun dihimbau untuk bersama-sama menjaga ketertiban demi kesejahteraan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Bupati Kaur Gusril Fauzi secara resmi membuka turnamen sepak bola Naga Rantai Cup 1 di lapangan Gelora Desa Naga Rantai, Kecamatan Padangguci Hulu. Turnamen ini diikuti oleh 32 kesebelasan, menjadi ajang olahraga terbesar di wilayah tersebut dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Di Herman menyampaikan bahwa Naga Rantai Cup 1 akan berlangsung mulai 5 hingga 17 Juni 2026 dengan memperebutkan piala bergilir, trofi tetap, dan uang pembinaan. Untuk memeriahkan pembukaan, panitia juga menggelar sejumlah pertandingan eksibisi. Sementara itu, Bupati Kaur Gusril Fauzi SSMAP mengapresiasi panitia dan masyarakat Naga Rantai yang telah berhasil menyelenggarakan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan pembinaan generasi muda. Disperindak Kabupaten Kaur meminta pengecer LPG 3 kg taati harga eceran tertinggi atau HET. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pengecer gas LPG subsidi ukuran 3 kg untuk tetap mematuhi aturan harga yang berlaku. Pihak dinas menegaskan agar tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran. Sekretaris Diskoperindak Kabupaten Kaur, Hain Wianto, menyatakan bahwa para pengecer LPG 3 kg wajib menjadikan harga eceran tertinggi atau HET sebagai pedoman utama dalam melakukan penjualan ke masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang bersubsidi di tingkat konsumen akhir, khususnya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran utama program ini. Hain juga menambahkan bahwa penegasan ini dikeluarkan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga yang terlampau tinggi di tingkat pengecer. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkontrol seringkali dipicu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan tingginya permintaan pasar sehingga merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
5: Jadi dimohonkan atau disarankan kepada pengecer-pengecer itu untuk berpedoman terhadap harga eceran tertinggi. Artinya mereka tidak menjual produk bersubsidi itu terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi itu.
4: Melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat ini, Diskuprina Kabupaten Kaur berharap pasokan LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan tepat harga. Masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan adanya pangkalan atau pengecer nakal yang menjual gas subsidi dengan harga yang tidak wajar. Dari Kota Bintuan, Daniel Karto melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan program Bangga Kencana Tegang atau GATI yang atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa waktu di tempat Balai Penyuluh KB Kedurang Ilir. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto, menjelaskan, adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain perwakilan Dinas P2KB P3A Bengkulu Selatan, Camat Kedurang Ilir, ayah yang memiliki batuta, balita, remaja, lansia, dan calon ayah. Dirinya mengungkapkan melalui kegiatan GATI dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif para ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pendampingan terhadap anak dan keluarga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Satu demi satu titik gelap di Kabupaten Kaur teratasi. Dinas Perkim Kaur kembali pasang 49 unit lampu PJU. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel di tingkat regional. Hasil nyata tersebut dibuktikan dengan keberhasilan daerah ini dalam mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia, penghargaan prestisius tersebut diberikan secara resmi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pencapaian pada pertengahan tahun anggaran 2026 ini sekaligus menandai rekam jejak gemilang bagi jajaran eksklusif di bawah kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin. Kabupaten yang dikenal dengan semboyan bumi sekundang setungguan ini tercatat telah sukses mempertahankan predikat tertinggi tersebut selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2022. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin mengatakan berdasarkan parameter eksternal, BPK RI menyematkan status WTP karena LKPD Bengkulu Selatan dinilai telah memenuhi 4 kriteria fundamental penilaian laporan keuangan. Aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Melalui perolehan opini WTP yang 5 kalinya ini, Pemkab Bengkulu Selatan diharapkan dapat terus mematangkan pondasi pelaksanaan good government, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap serapan anggaran ke depan akan terus ditingkatkan demi mempertahankan ritme kerja yang bersih dan bebas dari dari maladministrasi keuangan. Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan dan disiarkan melalui 98,8 FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Harga berbagai jenis cabai di pasar Inpres Bintuhan masih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
6: Pasca perayaan Idul Adha 2026, harga cabai di pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Warni, mengatakan sebelumnya saat jelang hari raya Idul Adha, harga cabai merah dibanderol Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Namun, kini justru naik menjadi Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan, sebelumnya dibanderol Rp70.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut saat ini tidak banyak pedagang yang menjual cabai rawit, baik itu cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan dua jenis cabai tersebut.
7: Cabai merah sekarang ini Rp60.000 per kilo. Untuk cabai rawit hijau masih di harga Rp75.000 per kilonya. Sementara untuk cabai rawit setan ini yang cukup mahal, ini Rp80.000 per kilonya. Kalau kece pemasoknya, apa kenaikan harga ini karena barang tidak ada, mbak. Barangnya susah yang didapat. Jadi barang yang ada inilah dijual dengan harga yang itu lumayan tinggi.
6: Tidak hanya cabai, bawang merah juga terpantau alami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih masih stabil, yakni Rp35.000 per kilogram. Meski harga cabai dan bawang alami kenaikan yang cukup signifikan, namun aktivitas jual-beli masih terpantau lancar. Hanya saja kebanyakan dari konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, yang biasanya membeli 1 kg atau setengah kilogram menjadi per ons saja. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Upaya meningkatkan kesiagaan terhadap potensi kebakaran terus dilakukan oleh berbagai instansi di Bengkulu Selatan. Salah satunya melalui kegiatan simulasi kebakaran seperti yang digelar di rumah tahanan kelas 2B Mana. Sebanyak 20 personel Satgas Damkar diterjunkan untuk memberikan edukasi sekaligus pelatihan langsung kepada pegawai dan jajaran di lingkungan rutan kelas 2B Mana. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan bahwa solominasi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teori, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dan dalam menghadapi kebakaran. Terlebih, lingkungan rumah tahanan memiliki tingkat risiko yang perlu diantisipasi karena dihuni oleh banyak orang dan memiliki berbagai fasilitas yang harus dijaga keamanannya. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Masyarakat Kabupaten Kaur diimbau untuk membuat kandang intensif bagi hewan ternak. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Aisyah Dini.
6: lantaran masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, mengatakan, mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
8: Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau dan tetap mengandalkan hewan ternak ya, sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur. Kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
6: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja, namun justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau biogas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Netral Garuda di dadaku baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan sudah membawa kita pada pukul 20:34 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita dengarkan warta berita daerah malam ini, nanti untuk acara berikutnya untuk Anda pecinta campur sari, lagu-lagu khas bernuansa Jawa ya, bisa Anda simak nanti pada pukul 21. Dan bisa request lagu dan berkirim salam bersama kami via telepon 0739 616 55.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, 10 menit jelang kita berganti ke lagu campur sari ya. Dan masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia dan informasi jelang pukul 21. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah bersantai barangkali bersama keluarga. Dan semangat terus ya untuk Anda yang saat ini tengah menjalankan tugas bekerja sip malam atau tengah lembur atau tengah melakukan berbagai aktivitas di malam hari ini. Ada band berikut ini, Tak Lagi Cinta, dirangkai dengan Bila Cinta Tak Lagi Untukku, cover dari Melisa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat malam Sugeng Telu. Dan selamat istirahat ya untuk pecinta campur sari malam hari ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi di gelaran campur sari untuk edisi Jumat malam 5 Juni 2026. Dan kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini nanti hingga pukul 23. Ada 2 kali 60 menit nanti ya. Bisa request lagu, monggo silakan di 0739616655. Atau berbagi informasi ringan boleh, mau salam-salam boleh nanti ya. Pokoknya ditunggu di 0739616655. Ada Lek Sukari, Tante Linda, kemudian Bu Amin, ya pecinta lagu-lagu campur sari, pokoknya Tante Nio, Bandar Sayur, pripun kabar ya, sehat-sehat KB-KB nih. Sedoyo kemawon, semoga sehat ya, mugi-mugi sehat, dilindungi Allah dalam langkah. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Uki.
0: Meniko Sinten.
1: Meniko Saking Tanjung Sakti.
0: Saking Tanjung Sakti. Mbak Yu, apa Bude Linda iki?
1: Bude boleh.
0: Bude.
1: Bule,
0: bule. Bule, kalau bule tuh ini dong, kayak ini putih gitu kan. Terus rambut pirang. Bule. Bukan
1: bule, bule.
0: Bule itu ya. Alhamdulillah PAP.
1: Saya
0: kemauan.
1: Alhamdulillah.
0: Duit ake, utang ro.
1: Utang
0: ro ono. Utangnya
1: orang duwe.
0: Orang duwe ya. Enak bener ya.
1: Betul. Enak tidurnya
0: nyak. Je. Request lagu apa iki? Buat nyuan lagu nopo?
1: Lagu Pengawan Sore.
0: Pengawan Sore.

0: Kamu, aduh lagunya keren banget. Bengawan sore enteni yo. Salam-salami kangge sopo.
1: Salam-salami kangge kan konco-konco sedoyo.
0: Sedoyo kemawon.
1: Kangge KTL,
0: Serombongan.
1: Pak Mawardi. Gak lupa lagi Pak Vera.
0: Pak Vera.
1: Mana Pak Vera nih ya?
0: Pak Vera ada, dengar dia.
1: Tapi ada suaranya.
0: Udah lama ya nggak dengar suaranya.
1: Kawan-kawan di perkebunan semuanya. Terus Kang Yanto kayak tinggalan. Terus siapa ya?
0: Lek Sukari.
1: Putra dan Nusala.
0: Oh iya, tetanggamu ya. Putra.
1: Jauh juga.
0: Jauh tapi kan sama Tanjung Sakti berarti
1: ya,
0: dekat.
1: Iya, sama Tanjung Sakti. Udah pokoknya kangge sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon. Udah jual kopi belum? Minggu ini. Ya. Berapa kemarin minggu awal bulan ini?
1: 51.
0: Alhamdulillah naik. Ya naik dikit ya. Ya. Kalau udah 51, di atas 50. 52. Kalau udah di atas 50 tuh udah berbunga-bunga rasanya ya Bu Linda ya.
1: Sendirian dikit.
0: Terakhir jual kapan? Terakhir jual kapan?
1: Hari apa ya? Seminggu yang sudah.
0: Kalau di Tanjung Sakti ini yang sekarang ini udah panen yang keberapa musim ini?
1: Kedua.
0: Kedua, berarti satu lagi ya?
1: Satu kali lagi. Kalau di bagian kami ini kurang buahnya, agak kurang tahun ini.
0: Tahun ini memang rata-rata. Di sini juga kurang. Paling 1-2 aja yang rame gitu ya buahnya. Udah ketiga udah kayak kancingan baju.
1: Iya sama. Ini kami muter kedua aja tinggal apa namanya tuh satu batang tuh kadang satu kukus dua kukus.
0: Iya nggak apa-apa yang penting kita bersyukur untung masih ada rezekinya gitu kan. Semoga banyak rezeki datang dari arah yang tak terduga selain kopi.
1: Pokoknya disyukuri aja.
0: Iya yang penting rezeki kesehatan itu yang pasti.
1: Yang penting badan sehat.
0: Pikiran tenang gitu kan.
1: Pikiran tenang, utang gak punya banyak.
0: Keluarga bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Yang penting, yang penting ku sampean ku gak pernah berantem kanggo Lek Sukari ngono ya.
1: Ya berantem Bang Bobi kan gak tahu jauh.
0: Ya,
1: kalau berbeda pendapat sering.
0: Sering. Nggak apa-apa lah, namanya juga manusia, nggak mungkin sama pendapat sama pikiran.
1: Katanya
0: gitu kan.
1: Katanya kalau berkeluarga tuh kalau nggak ada apa ininya kurang harmonis. Ya kalau
0: manggil apa sih kalau manggil sampean itu manggil itu apa? Pak E. Pak E ya, Pak Ayang.
1: Pak E.
0: Oh Pak E, kirain Ayang.
1: Pak E.
0: Pak E, kirain Ayang itu Ayang Ayang. Ayang. Ayang.
1: Itu dulu.
0: Oh itu dulu. Kalau lagi berantem gimana sih Pak E itu? Ngono to koe kui. Sakarep-karep wae.
1: Lagi berantem diam aku.
0: Oh diam. Yang bawel siapa sih kalau lagi berantem?
1: Hah?
0: Yang bawel siapa, Le atau sampean?
1: Tapi aku kalau sudah kesel
0: diam. Iya mending gitu. Nanti kalau yang satunya cerewet, yang satunya bawel gitu ya udah jadi nanti.
1: Iya, yang paling bawel tuh aku. Cuman aku kalau misalnya kesel dikit
0: udah diam gitu. Enggak apa-apa, yang penting bahagia.
1: Kalau satu kata dibalas satu kata jadi ya.
0: Yang pasti gini, kalau api disiram sama bensin ya jadi gitu kan. Kalau disiram sama air, yang satunya sabar, yang satunya sabar ya nggak jadi jadinya berantemnya.
1: Tapi kalau yang biasanya satu,
0: yang satunya udah marah gitu kan, udah marah meledak, udah menyala-nyala gitu, terus disiram lagi sama bensin gitu kan, tambah di maksudnya dilawan lagi. Apinya tambah gede. Yang penting gitu aja. Yang kalau satu marah kita diam gitu. Nanti aja kita marahnya kalau pas dia lagi diam.
1: Jadi marah.
0: Iya. Atau enggak gini, kalau misalkan Le lagi marah gitu kan, Bu Linda, apa namanya tips dari saya? Ya udah Bu Linda joget-joget aja. lagu Neng Pinggiring Pengawan gitu kan, Tansa Setio. Ya makanya cari dong siasatnya biar jadi gak marah. Karena kalau udah marah-marah tuh jadi nyari rezekinya jadi gak semangat kan. Moodnya hilang.
1: Gak pernah marah dia nih.
0: Oh gitu.
1: Aku yang suka marah.
0: Oh jangan gitu dong Bu Linda. Kasian leknya. Leknya kan baik. Baik hati.
1: Kalau ibaratnya bilang minum ini airnya, diem di balas timbalian. Kesel aku.
0: Ya kesel lah lek, gimana sih lek? Minum, udah capek-capek ya, bikin air gitu nggak diminum ya? Oh, dasar memang lek itu.
1: Ya kadang aku nggak dengar bagaimana sih?
0: Kurang asem dia. Kurang asem.
1: Kurang asem.
0: Besok kasih ini, kasih cuka. Ya udah, makasih ya Bu Linda ya.
1: Ya sama-sama. Atas waktunya.
0: Sami-sami. Sehat-sehat. Akhir rezeki nenje.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah punya lagu di playlist judulnya Neng Pengawan Sore dari Mantos ya. Lagunya keren ini. Dulu sewaktu saya masih suka nyanyi campur sari, suka saya bawa ini. Kalau sekarang udah gak laku lagi Bu Linda, jadi gak pernah nyanyi. Jarang-jarang gitu, masih ya sekali-sekali, tapi udah jarang-jarang. Ini lagu favorit saya Bengawan Sore dulu. Satu lagi kita angkat lagi. Halo Sugeng Dalu.
2: Geng Dalu.
0: Nje Meniko Sinten.
2: Halo,
0: iya.
2: Aku kurang lagi kalau bahasa Jawa.
0: Sama, aku juga cuma bisa sepotong-sepotong.
2: Ini dari Oku Selatan.
0: Bang Rimbas, apa kabar?
2: Iya. Sehat kabarnya.
0: Nah, suaranya udah ini ada karakternya Bang Rimbas tuh. Udah mudah ditebak. Gimana kabarnya Bang Rimbas?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Tadi Bu Linda, sebelum saya tanya lagu, nanya lagu dulu dah, lagu apa biar saya pilihkan.
2: Ini lagu campur sari ya Pak?
0: Iya.
2: Angge-angge orang-orang.
0: Angge-angge orang-orang. Orang melok gawe, melok omong-omong. Waduh, kasihan ya. Banget. Tapi mudah-mudahan kalau Rimbas enggak ya?
2: Iya, enggak lah Pak.
0: Oke, lagi cuma lagu ya. Sebelum kirim-kirim salam, saya mau tanya dulu. Harga kopi berapa di situ terakhir awal bulan ini?
2: 50.000 sekarang.
0: 50. Kalau di Tanjung Sakti tadi 51-52 katanya.
2: Di sana? Oh, berarti kejar-kejaran lah
0: ya. Iya, mudah-mudahan tambah mahal ya kopinya.
2: Iya.
0: Walaupun sedikit, kalau harganya mahal kan lumayan.
2: Iya, walaupun kita dapat ditolong oleh harga, Bang.
0: Terakhir jual kapan?
2: Apa, Bang?
0: Terakhir jual kopi kapan?
2: Ya, enggak lah, Bang. Ini kalau entah ini mana yang kering itu giling.
0: Oh iya.
2: Ini titip ngebos ini, dititip.
0: Oh dititip dulu.
2: Iya.
0: Iya. Terakhir jual awal bulan ini udah pernah belum jual?
2: Ya belum pernah.
0: Oh,
2: tapi kalau duitnya udah beguyur, itulah yang kebutuhan.
0: Iya. Kalau di Tanjung Sakti tadi kan udah ini, udah panen kedua.
2: Kalo... Ini udah panen terakhir di sini.
0: Oh, beda-beda ya. Kalau di kami juga ya. Terakhir nih
2: ini
0: di sini.
2: Ini udah apa namanya? Udah dandan istilahnya kopi.
0: Udah ini,
2: udah ngeranting.
0: Sambil ngeranting gitu kan, ya. Sambil nunas, ngebersihin tunasnya,
2: itu,
0: ranting.
2: Bang Bobi ada juga kebun kopi di sana.
0: Ada, aku mah ahlinya. Iyalah ahli ngakunya. Sombongnya dibilang ahli ya. Ngerjain kebun kopi.
2: Di daerah mana Bang Bobi?
0: Di sini. Tapi aku memang pintar aku ngolah kebun kopi tuh.
2: Daerah Bintuhan ya.
0: Daerah Padang Guci. Kalau dulu kan orang tuaku kan petani kopi gitu kan. Jadi udah lihat bagaimana cara mereka merawat kopi. Jadi sampai sekarang aku telaten kalau ngurus kopi. Bahkan petani yang muda-muda tuh masih kalah sama aku kalau ngurus kopi.
2: Iyalah. Yang jelasnya kalah tenaga.
0: Kalau yang muda-muda, kalau senior kayak Bang Rimas yang nggak bisa ditandingi.
2: Malas aku ini Bang.
0: Enggak, yang bukan masalah malasnya, tapi kepiawaian dalam mengolah tanamannya gitu Bang.
2: Iya. Iya.
0: Contohnya
2: itu
0: kalau
2: perawatannya yang pertamanya yang jelasnya rumputnya dibasmi dulu.
0: Iya, kan? Rumput gitu kan, terus tunasnya gitu kan.
2: Tunasnya.
0: Kalau kalau udah kopi udah tua, kalau bukan yang setekan gitu kan, harus ini jangan terlalu banyak.
2: Iya, piara ditebang. Eh sama lah berarti.
0: Piara itu, piara tinggal tunasnya jangan tua. Terlalu.
2: Tapi kalau udah ada setekan hantam, sikat habis ya.
0: Iya. Aku kalau nyetek belum bisa. Aku bisanya ya, petani kopi konvensional yang kayak dulu.
2: Nanti suruh aku yang nyetek ke sana.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti gratis ya. Iya. Cuma dikasih ongkos pulang.
2: Iya, nggak apa-apa. Yang penting aku main ke sana.
0: Ya. Asik, nggak usah nyetek kopi. Kalau mau main ke sini main aja, bang.
2: Ya enggak lah, apa kerja aku kalau cuma main aja
0: kan. Ya jalan-jalan. Ya wes, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya salam-salamnya buat Mbak Ibung Yeni, Maka Kawilir.
0: Udah lama tuh nggak dengar Ibung Yeni.
2: Pak Mawardi yang lagi nganya-nganya itu lah. Ada Pak Pera juga. Mana siapa dulu Pak Yurman yang halo-halo aku masuk radio katanya dulu mana?
0: Oh itu, Pak Yurman Abidin di mana? Enggak tahu ya, sekarang.
2: Masih itu bang.
0: Masih kayaknya dengar dia.
2: Oh halo-halo aku masuk radio.
0: Emang muat.
2: Iya. Emang aja muat buat Bang Bobby juga ya.
0: Iya ini Ribas lagi masuk radio gitu kan? Ya, emang muat.
2: Buat pen-pen radio Bintuhan ya, yang dengerin radio Bintuhan. Ada satu lagi itu daerah aku ini, tetangga aku.
0: Siapa?
2: Apa Bandar Sayur.
0: Oh iya, ya. Udah pernah ketemu belum?
2: Ketemu terus dengan Bandar Sayur.
0: Wih cie, sama gacornya sih suaranya.
2: Ada dia.
0: Oh gitu
2: di,
0: ya.
2: Di Dusun Gedung Wani.
0: Gedung Wani. Kalau Bang Rimbas dusun apa?
2: Kecamatan lah nih Pak.
0: Iya Gedung Wani, kalau situ dusunnya apa?
2: Digenal.
0: Oh gitu, iya deh, sukses dan sehat terus ya.
2: Iya, itu aja ya bang ya.
0: Makasih.
2: Ya, itu, makasih bang ya. Nanti masalah nyetehnya nanti kita, aku coba inbox aja sih itu.
0: Iya, iya. Facebooknya apa sih itu? Facebooknya apa nanti saya DM. Rimbas?
2: Iya, bukan, Aidil.
0: Oh Aidil, Aidil ya. Oku Selatan, Aidil aja gitu ya?
2: Iya.
0: Oh iya nanti saya cek ya.
2: Jadi okay. Gitu ya bang ya.
0: Iya terima kasih ini bang Rimbas.
2: Ini tatut ini mungkin dia mau panggil nggak masuk ini.
0: Oh ya. Gitu mau dikirimin salam
2: gitu
0: kali.
2: Gitu ya bang ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya Rimbas di Oku Selatan. Request lagunya Angge Angge Orong-Orong. Orang melok nggawe, melok momong. Ini. Liriknya dalam banget ini ya, Cak Dikin sama Ami DS. Ini lirik yang bikin Cak Dikin nih, ciptaannya Cak Dikin kayaknya nih lagunya. Angge angge orong orong ora melo gawe melo momong, nggak melo gawe melo momong. Waduh, kasihan juga nih cowoknya. Dan di belakangnya Rimbas, silakan ditunggu lagi di 0739-61655 Bu Linda Rimbas. Tadi satu lagi dong. Biar kita putarkan 3 buah lagu agak lamaan nanti istirahatnya. Halo, Sugeng Dalu.
3: Dalu.
0: Njih, meniko sinten?
3: Sangking Iyan iki, Mas.
0: Sopo?
3: Iyan.
0: Iyan sanging pundi?
3: Yang wonten BRT kilometer Sedoso.
0: Oh, Iyan kilometer 10 Sedoso, njih. Pripun kabare Bang Iyan, Mas Iyan?
3: Alhamdulillah
0: sehat-sehat nje. Alhamdulillah ape-ape. Berkat kita saling mendoakan jadi ape-ape dan sehat semua ya.
3: Alhamdulillah.
0: Request lagu apa nih Bang Iyan?
3: Request lagu Suketeki.
0: Bang. Suketeki.
3: Saking Bikem.
0: Hah?
3: Saking Bikem.
0: Suketeki ya?
3: Iya.
0: Rumput teki itu.
3: Iya.
0: Kalau rumput teki itu kayak gimana sih bentuknya?
3: Tahu nggak itu kayak jembal.
0: Oh gitu.
3: Nah, juga dobar dengan rumput jembal.
0: Jadi tak kira tak tanam pari, tumbuhnya suka teki ya. Aduh kasihan. Ya. Aku tak sengala. Terima mundur. Salam salam Kang Gisopo.
3: Salam salam Kang Gis. Tadi ada Parimbas ya.
0: Ada Rimbas di Oku Selatan.
3: Rimbas di Oku Selatan, lam kenal. Nama Bule Rinda. Hari Pak Mawardi.
0: Nje.
3: GBL. Belum nanya belum GBL.
0: JBL belum, ditunggu.
3: Ya, itu aja bang ya.
0: Gitu aja ya.
3: Bang Bobby,
0: semoga sukses selalu. Matur nuwun bang Ian.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ian di kilometer 10, kilometer Sedoso, PRT. Lagunya Suka Teki. Nanti bisa gabung lagi bersama kami di line telepon 0739 61655. Selepas kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini, ada Bengawan Sore dari Mantos, dirangkai bersama Cak Dikin, Angge Orong-Orong, dan Susi Ngapak ya, Suka Teki. Nanti bisa gabung lagi bersama kami di line telepon selepas 3 buah lagu berikut ini. Lagunya saya bingkiskan untuk Wan Kalal, apa kabar di malam hari ini di Sepit Sambat?

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di gelaran campur sari ya untuk edisi 5 Juni 2026 dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655 untuk request lagu dan berkirim salam. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putra Danau Salah.
0: Putra Danau Salah. Umur panjang nih habis disenggol sama bule tadi.
1: Oh, bule au.
0: Iya, bule ini, bule Linda.
1: Bule Linda ngelek Sukari.
0: Oh, ngelek Sukari. Peripun kabar, Kang?
1: Ape-ape wae.
0: Cie, pinter bosan Jawa sampean ye.
1: Pajak anu.
0: Pajak ge ape-ape bae tul.
1: Oh, pajak ape-ape wae ane lah.
0: Ndek ngapa yang penting seru.
1: Ikutan.
0: Yang penting seru. Ah,
1: seru. Akor-akor wae.
0: Akor-akor wae. Nyuwun lagu nopo, Kang?
1: Lagu pilih kang abang Bubi itulah.
0: Pilih kang aku itulah, oke siap.
1: Akor kan abang Bubi akor.
0: Ndak ya lemak apa ndak ya ndak lemak?
1: Ndak masing lah. Ndak egal lagi. Okay. Ah, salam dulu Bob.
0: Boleh.
1: Oh, kan deh bulindang lagi lek sugari jadi api wae. Kan de Pak Rimbas di Uki Selatan.
0: Oku.
1: Uki Selatan kan de Bandar Sayur. Pak ini JPR, Pak Vera. Juga seluruh yudangan yang ke RRI Bintuhan ya.
0: Oke. Siap. Bicara tentang panen kopi nih, sama ngabulinda tadi ya sekuah. Kalau di situ
1: kalau
0: musim ketiga
1: di sini kopi lah
0: mutil kedua berarti ada siku lagi ya ujung
1: ada siku lagi lah pembersihan
0: ke ujung
1: lebuah amudrian lebuah payos ujung.
0: Kalau menurut itu tadi Rimbas dengan Bulinda tadi tahun ini agak kurang gitu kan hasilnya
1: sedang lah kalau tapi emang dide sepikan memang dide beri ya. Kalau
0: setik, buguyur lah. Tapi kalau ini untuk Putra Danau, apa tadi?
1: Putra Danau Salah.
0: Danau Salah. Oh, Putra Danau Salah. Ini siapa namanya, Kang?
1: Nama asli. Tidak teringat.
0: Kang.
1: Nama asli F. John.
0: Oh, F. John itulah kataku. Aku tidak singgah ke Tanjung Sakti. Tidak ingat namanya kataku.
1: Oh, singgah. Kapuk dusun gitu tuh ya ada. Patung berlian itu.
0: Au, cuman kataku Putra Danau Salah ini tinggal ini cek anu. Tapi nian?
1: Cek John.
0: Cek John kasih. Nah, kalau ini Bang John, kalau untuk persiapan untuk tahun depan apa nih yang dilakukan Mbak ini?
1: Untuk Mbak ini lagi
0: menghadapi musim tahun depan barangkali mangke di alap.
1: Kopi ini.
0: Au, mangke tapi di Mbak ini apa? Ya dilakukan sama ini.
1: Ya alap nih untuk ke depan nih cabai itu alap.
0: Apa
1: cabai rawit ya biasa itu.
0: Oh nanam pula tumbang sari di situ. Bukan maksud aku tuh kalau misalkan mbak ini kan labis nak musim nak mangke dia harapan tahun depan tuh. Apa ya di giatka gitu apa pembersihan pupuk.
1: Oh, untuk kopi. Pertama dahan itulah kuncinya. Dahan pembersihan dahan ngagi pupuk.
0: Masih ketunasnya itu ya?
1: Makai organik kalau menang cubenya.
0: Oh, itu apa kan?
1: Ada Kampion 77 Promasel campur perkat.
0: Oh itu pakai ini apa kayak
1: kalau pergoyan lagi lokal atau setikan dia cepat tumbuh dahan.
0: Kalau setekan. Kalau kakang pakai setekan atau lengkuran?
1: Setekan, aku setekan kalau.
0: Hei, cacam, nanci nih yang mulai itu ya.
1: Boleh, alhamdulillah boleh nek budak.
0: budak nak sekolah kan?
1: Oh, aku ni mak kata jemau dari itu tiga ini Prabowo Galau.
0: Prabowo Galau, lah sekolah kuliah apa SMP?
1: Lah belum ya. Itu naik kelas 3 SMA. Yang nomor 2 itu masuk SMP. Mm-hmm. Yang terakhir itu habis TK masuk SD tahun ini.
0: Mm-hmm. Belum ngayu muda.
1: Hah?
0: Dede.
1: Sarang guci di gitu lah.
0: Daerah
1: di gitu menak alap kopi itu ada bibir pandi.
0: Apa namanya? Steaknya?
1: Steak. Dia serasi daerah panas.
0: Oh itu, kalau kami ini panas. Kadang-kadang kalau musim kemarau dia kering tanahnya.
1: Pandi, dia unggul.
0: Oh pandi namanya.
1: Bibir pandi.
0: Tapi aku belum pacak nyeteknya. Aku jadi lengkuran kudai sementara ini kang. Jadilah kudai lengkuran kudai sementara.
1: Kami coba lah kudai setek supaya
0: dua. Cuman aku tak bibit pandi ini anakku.
1: Sehingga ngakum kan yang sakti ada. Iya di. Jadi para dusun tu ada ni.
0: Ah, gitu. Kelelah kalau kita arah ke situ kalau kusinggah ni anakku.
1: Tanya ke bayar namaku.
0: Kapan perlu ke memang ke situ ni anak minta bibir gitu kan sambil
1: belajar. Awet sekalian.
0: Okay. Salam-salamnya tadi untuk siapa?
1: Ah, pokoknya seluruh ialah aku sebut tadi ngaji nek dangan yang kayaknya. Aw tempat tercuali ngaji bubi nek dang bucinan tu ni semoga sehat walafiat.
0: Amin, doa yang sama.
1: Umur panjang, murah rezeki.
0: Amin, doa yang sama buat Kang John dan buat teman-teman Gegaling.
1: Nek seluruh all crew radio Bintuhan, semoga sihat walafiat, tetap jaya di udara.
0: Kalau Facebook ada nek Kang F John, mangke pacakku inbox lo.
1: Nido, aku ni anak anjal lo.
0: Beli kuda ayo ape payot sute
1: aku barang itu kalau di depo paket tidak tahu musik di tahu musik itu semua
0: ya ini ngapa namanya mak ini kan zaman payot gitu kan mangke
1: oh
0: mangke ngina deniu
1: mak itu di itu kulit nak ngina nak Facebookan aja
0: ini dah ngapa
1: ayo kan belok nih di ini deh di dipagarkan dek ngapa
0: tu? Lepas cepu lo kop di basau anu ah basau ni
1: dah. Kamu basau di itu paham.
0: Ni dah, kami ni basa di dek kami tu lo kamu tu lo.
1: Di dek ya kamu barang uji.
0: Ya ni dah tu daerah Bengkulu Selatan mana situ? Ilir kop di itulah.
1: Awe barang uji sama aku ada kakang dua beradik dong barang uji tu hanya dusun lupa pun. Jadi Tanjung Batu dusun mana? Lan. Sama basinya.
0: Kapan-kapan? Karena kami keturunan jadi situ kan, jadi bersemah nenek moyang kami ini.
1: Oh. Itulah kenal luga
0: tuh. Kami jadi ceritanya daerah Padang Guci kinal dan itu tuh kan keturunan jadi nenek moyang kami dulu kan bersemah. Jadi pecah-pecah lah sampai ke sini itu kan dulu. Oke, terima kasih Kang F. John.
1: Terima kasih Bob. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Kang F. John masih ditunggu di 0739616655. Apa kabarnya, Dong Piola, Bapak Piola? Nganing mudahan malam ini ya. Kalau anak-anak yang libur di Cancap nih, di kebun di Cancap, semoga banyak hasil. Baik, ditunggu lagi untuk pendengar bisa gabung di 0739616655 untuk request lagu Campur Sari malam ini. Halo, Sugeng Dalu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Meniko Sinten.
2: Pak Dayu Bukit Pandan.
0: Pak Dayu Bukit Pandan. Pripun kabare, Pak Dayu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Neng dusun apa neng Bukit Pandan iki?
2: Bukit Pandan.
0: Bukit Pandan. Patasan tadi aku apa namanya? Lirik-lirik di rumah. Boten wonten wonge. Request lagu apa nih?
2: Request Merak Pangkauning.
0: Nah, itu lagu Minang sana.
2: Hah?
0: Lagu Minang.
2: Lagu Minang.
0: Oh, kita ni di lagu Jawa campur sari.
2: Balapan Solo.
0: Stasiun Balapan. Stasiun Balapan. Kembali balik.
2: Mungkin jarang lagi.
0: Ah, cepatlah. Kita nak bangun masjid.
2: Hah?
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam buat tentang sapi tadi.
0: Ini
2: jemuk selatan.
0: Oke.
2: Pokoknya gagalnya.
0: Dari gagalnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nih Stasiun Balapan. Di belakang Pak Dayu masih ditunggu satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan musiknya. Aku wes duwe lagu iki Ojo Sembrono sama Stasiun Balapan. Nanti untuk Kang Epjon tadi di Tanjung Sakti saya pilihkan Ojo Sembrono. Halo Sugeng Dalu, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan luar jangkauan.
0: Luar jangkauan. Di mana nih luar jangkauan?
3: Daerah perkebunan Ayah Abang Kedurang.
0: Ayah Abang Kedurang. Alangkah elok pula namu luar jangkauan.
3: Bukan lagi.
0: Tinggal lulu ini apa namanya di luar angkasa.
3: Pacaknya.
0: Daerah mana itu sana?
3: Daerah Kedurang.
0: Oh di Kedurang, tapi pengebunnya di Kedurang tu lah.
3: Nih, ama jemunya jemu nganu, kena jemu ke selatan.
0: Jemu mana?
3: Jemu segini.
0: Segini mana?
3: Segini mian.
0: Oh segini mian, dusun segini. Aw, durian.
3: Pendatang baru ini.
0: Aw, sana. Nah, terima kasih. Request lagu apa nih?
3: Nah itulah, ini. Ngikut saja lah.
0: Ngikut saja. Oh. Berarti di ulu Kedurang perbatasan segini dengan Kedurang itu lah kapan di sini?
3: Awo.
0: Pengebunan dia. Masuk Wan Palasireng oh.
3: Di daw jalan ano Rantau Sialang.
0: Rantau Sialang awal ujung kan? Oke. Okay.
3: Logo ataran pagi kapo.
0: Ni daw jauh ngan dusun segini berarti lemak lah balik ke segini daripada Kedurang kalau lah di situ. Batu Balai. Jalala. Batu Balai terus anu ayat nipis nyampai lah itu
3: nyampai lokasi
0: atau beranyut tanah jauh ke pedih jadi itu ayat
3: no langsung pulau nio
0: ayat Batu Balai lang tembus kan ke dusun segini
3: ya sampai kaya no. Anu tahu
0: betul ayat nipis
3: ayat bengkenang
0: kan
3: oh.
0: Nah itulah kata kuni tu perlu tak jalan itu mungkin cepat berperahu jauh.
3: Amun dah cepat ni anjalah itu beganyo tuan.
0: Awu. Oh. Salam-salam buatan siapa ni?
3: Amun salam-salam ni. Nak gagal orang saja wah.
0: Nak gagal awak saja. Kau dari siapa nama di kita ni?
3: Di luar jangkauan.
0: Oh, ina wah. Ni dari toilet ni dia teringat aku di luar jangkauan kepo.
3: Ya, lu mana?
0: Tapi ini
3: lagi melengi ya.
0: Tapi ini
3: jadi
0: masih
3: luar jangkauan aja ngomong.
0: Tapi ini masih terjangkau ini.
3: Hah?
0: Masih terjangkau sinyal.
3: Kadang-kadang. Kadang-kadang.
0: Oh, semangat sana.
3: Jadi.
0: Sehat selalu.
3: Jadi, gila. Assalamualaikum.
0: Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar nanti bisa gabung lagi selepas kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dan masih menyisakan waktu lebih kurang 50 menit ke depan di gelaran Campur Sari. Dan mengundang Anda kembali untuk bergabung bersama kami di line telepon 0739 61655. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu ki pencet kuda ya, mana halo. Pencet belum lah halo.
0: Salah tadi, salah pencet. Ternyata kalau salah pencet itu enggak bisa ya.
1: Itulah. Memang bisanya kan dipencet kuda.
0: Iya, itu maka kalau udah mau mencet-mencet itu pastikan dulu di tempat, di tombol yang benar gitu kan lah ya. Oke. Lek Sokari, pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Saya mohon.
2: Baik-baik sayang ya.
0: Oke, nyuwun lagu nopo Lek?
1: Lagune enggak ingat janjinya.
0: Oh, enggak ingat janjine. Lali janjine.
1: Hanya versi Jemo Kaur tuh lah.
0: Lali janjine versi Jemo Kaur boleh. Heeh. Ah,
1: spesial kan Dek Putra Danau Salak. Dia kan di dekruan namo judul-judul lagu ini.
0: Spesial Danau Salak tadi spesialnya pakai telur atau pakai ayam goreng?
1: Ayo pokok spesial tidak tahu dibelanja kah?
0: Ya wes, salam-salam kan gak sopole.
1: Salam-salam buat Rimbas, ada Pak Mawardi, Pak Pera, ada Wawan, ada Yan, ada Yanto, ada JPL. Ada Jamori yang di Cangka Tengah tuh, kalau Danganeng.
0: Kalau Danganeng ya?
1: Nah.
0: Terus?
1: Pokoknya dek kru-kru radio RRI ini, tanpa terkecuali.
0: Kalau lagi di Campur Sari, nggak usah kandek-kandek.
1: Oke, kakem ketoyo mawon.
0: Jadi keterusan kandek-kandek gitu. Belum tidur, Lek? Urung turu.
1: Loh, cereng.
0: Dia kok udah
1: cereng juga.
0: Itu apa namanya, Lek Sukari kan kalau ini udah bisa bahasa Semende, bahasa Besemah gini kan. Tapi logatnya masih kande gitu. Itulah kerennya. Matur nuwun jele.
1: Sami-sami.
0: Sehat-sehat
1: matur nuwun anu kanggo wektune.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Sukari ya di Tanjung Sakti. Ini Tanjung Sakti pendengar kita banyak juga. Apa kabar nih untuk Ju? Kalau malam ini lagi mendengarkan teman saya Ju di Tanjung Sakti. Kalau dulu sering gabung juga, tapi semenjak dia udah sering TikTokan, jadi jarang gabung lagi di radio gitu kan. Di perkebunan mana itu Ju? Pokoknya sehat ya Ju ya, kalau lagi mendengar. Ada juga Mama Mia. Apa kabar Mama Mia? Sehat ya, mudah-mudahan mendengar. Di belakangnya Lek Sukari masih ditunggu lagi di line telepon 0739 61655 untuk request lagu di season berikut ini. Saya sudah parkirkan lagunya Lali Janjine, permintaan dari Lek Sukari tadi, dan boleh ditemenin lagi untuk lagu berikutnya, silakan di request karena waktu kita masih panjang ya di Campur Sari malam ini hingga pukul 23.00.

98,8 FM RRI Bintuhan. Kesumaningati dari Sony Joss ya, baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Masih menyisakan waktu lebih kurang 20 menit hingga pukul 23 untuk jalin kebersamaan di acara lagu-lagu campur sari malam hari ini. Dan jika masih ada yang ingin bergabung, boleh coba lagi di 0739616555.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

akhir kami tuntaskan lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini di edisi Jumat malam 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita akan dengarkan jazz musik Yana hingga pukul 23.50.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Oppa, giyongna? Oppa ketten irong pyeonggyeong majimakuro bogo sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 거? 오빠!
3: 그 kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, ngomongin soal ekonomi daerah, salah satu yang gak pernah lepas dari peran penting itu adalah UMKM. Nah, di Kota Bengkulu sendiri, pendengar, jumlah pelaku UMKM ternyata terus bertambah. Sampai tahun 2026 ini udah ada sekitar 42.944 pelaku usaha yang aktif di berbagai sektor. Mulai dari kuliner, perdagangan jasa, sampai industri rumahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelwati, menyebut pendengar, angka ini tuh jadi bukti kalau semangat masyarakat untuk berwirausaha masih sangat tinggi. Dan memang UMKM ini bisa dibilang jadi tulang punggung ekonomi. Selain menggerakkan roda ekonomi, juga membuka banyak lapangan kerja dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah juga nggak tinggal diam, pendengar, berbagai program juga terus didorong, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, sampai peningkatan keterampilan manajemen, supaya pelaku UMKM juga bisa naik kelas dan lebih siap menghadapi persaingan. Nggak cuma itu, akses permodalan juga mulai diperluas, karena kita tahu salah satu tantangan terbesar UMKM itu biasanya di modal usaha. Sekarang juga mulai didorong pemanfaatan teknologi digital. Jadi pelaku UMKM ini gak cuma jualan di sekitar aja, tapi juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai tingkat nasional. Harapannya tentu sederhana, pendengar, UMKM di Kota Bengkulu juga bisa terus tumbuh, makin kuat, dan tetap jadi penggerak utama ekonomi daerah. Jadi dengan jumlah yang hampir menyentuh 43.000 pelaku usaha, potensinya juga jelas besar banget kalau terus didukung dan dikembangkan dengan baik. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.co.id mengenai pemerintah sekarang memberikan dukungan lewat kebijakan pajak yang lebih ringan, yaitu pajak penghasilan atau PPH final royalty sebesar 1,5%. Dan juru bicara Kemenko Perekonomian, pendengar, Haryo Limasento menyampaikan kalau kebijakan ini akan dimulai berjalan di semester kedua tahun 2026, dan royalti ini buat para penulis di Indonesia, dan tujuannya juga jelas supaya para penulis punya ruang lebih luas untuk terus berkarya tanpa terlalu terbebani soal pajak. Karena pendengar, kalau dipikir-pikir, banyak ide besar itu lahir

dari tulisan. Jadi wajar kalau pemerintah ingin mendorong ekosistem literasi supaya semakin kuat. Dan kebijakan ini juga bukan berdiri sendiri, tapi bagian dari paket stimulus ekonomi yang memang ditujukan untuk sektor kreatif, khususnya yang berbasis pengetahuan. Dan harapannya pendengar, dengan adanya insentif ini akan semakin banyak karya berkualitas dari penulis Indonesia, sekaligus juga memperkuat peran literasi dalam pembangunan bangsa. Dan pemerintah juga mengajak semua pihak di industri penerbitan untuk ikut mengawal kebijakan ini supaya juga berjalan dengan baik dan transparan. Karena pada akhirnya pendengar, mendukung penulis itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga investasi jangka panjang, karena juga untuk masa depan generasi bangsa.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Selamat malam saudara pendengar. Jumat malam yang barokah. Marilah kita sejenak merenung tentang kelengkapan ajaran Islam di bidang akhlak. Saudara, akhlak Islam memberikan sentuhan kepada seluruh sendi kehidupan manusia dengan optimal. Akhlak Islam menjangkau ruhiyah, fisik, agama, duniawi, logika, perasaan, keberadaannya sebagai wujud individu atau wujudnya sebagai elemen komunal atau masyarakat. Akhlak Islam meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, seperti kewajiban memenuhi kebutuhan fisik dengan makan dan minum yang halal dan thayyibah, serta menjaga kesehatan. Seruan agar manusia mempergunakan akalnya untuk berpikir akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Seruan agar manusia membersihkan jiwanya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, seperti hubungan suami istri dengan baik, hubungan anak dan orang tua, hubungan dengan kerabat dan sanak saudara, semuanya diajarkan dalam Islam untuk saling kasih sayang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, seperti seruan untuk memuliakan tamu dan etika bertamu, mengajarkan bahwa tetangga merupakan keluarga dekat, hubungan muamalah yang baik dengan saling menghormati, seruan untuk berjual beli dengan adil dan sebagainya, menjadikan umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Saudara pendengar, kesempurnaan Islam juga mengatur pada akhlak Islam yang berkaitan dengan menyayangi binatang, tidak menyakiti dan membunuhnya tanpa alasan. Akhlak Islam yang berkaitan dengan alam raya sebagai objek berpikir, merenung, dan belajar. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sebagai sarana berkarya dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari itu, semua ada akhlak muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pemberi nikmat, dengan bertahmid, bersyukur, berharap, dan takut. Terpikirkan apalagi dijatuhi hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengar tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui FM 98,8 MHz edisi Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bin Tuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung ke Pro 1 mengikuti tausiah religi pagi, dilanjutkan dengan warta berita daerah pada pukul 6 dan informasi perakiran cuaca. Lalu pukul 7 nanti kita akan mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuan Pagi. Selamat menunaikan aktivitas Anda.
1: Kepada kelompok, kepada siapa? Hak itu ada tergantung. Hak itu adalah kepemilikan. Kita memiliki hak. Artinya kita dapat menuntut hak yang ada pada orang lain, hak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah sesuai dengan amanat yang diberikan kepada yang bersangkutan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Tentu ada amanat yang diberikan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala memberi amanat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat fa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Jadi kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanat. Nah, jika ingin menetapkan sesuatu perkara terhadap sesama manusia, tetapkanlah perkara itu sesuai dengan keadilan. Jadi keadilan itu tidak mesti besar sama besar, kecil sama kecil, tetapi keadilan itu sesuai dengan fakta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di samping amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ada juga amanat sesama manusia. Amanat yang diberikan baik secara pribadi kepada pribadi orang lain, maupun secara kelompok memberi amanat kepada pribadi orang lain. Misalnya, orang banyak memberi amanat kepada seseorang untuk mengatur hidup dan kehidupan, untuk mengatur kesejahteraan hidup, untuk mengatur satu kelompok, untuk mengatur satu bangsa, untuk mengatur satu negara, dan sebagainya. Nah, kita ambil sebagai contoh adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk memperjuangkan hidup dan kehidupan rakyat. Kemudian kepala negara misalnya, apakah dia sebagai kepala kabupaten atau kepala kota, kepala provinsi atau kepala negara, itu adalah amanat yang diberikan oleh sesuai dengan volume rakyatnya. Kalau negara mungkin rakyatnya lebih banyak, menyeluruh. Katakanlah satu negara itu adalah rakyatnya. Kalau provinsi, ya sesuai dengan volume penduduk provinsi. Kalau DKI mungkin jauh lebih banyak rakyatnya dibanding dengan provinsi Bengkulu. Demikian juga kabupaten, misalnya mungkin kabupaten katakanlah Rejang Lebong misalnya, itu lebih banyak penduduknya dibanding dengan kabupaten Lebong. Ini tentu amanat itu dapat diberikan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang diberikan kepada mereka itu wajib dilaksanakan, wajib diusahakan, wajib dilestarikan, wajib diwujudkan. Nah, jika amanat itu sesuai dengan katakanlah kontrak yang diberikan, maka orang yang melaksanakan amanat itu mempunyai hak. bisa dia menuntut hak. Kita umpamakan seperti seseorang pekerja diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu. Katakanlah mengerjakan jalan misalnya, mengerjakan jembatan atau mengerjakan sebuah rumah, mengerjakan kebun, ya, sawah dan sebagainya. Nah, kalau itu merupakan amanat, apabila didapat melaksanakannya secara baik, maka dia mempunyai hak untuk meminta haknya kepada siapa yang memberi amanat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mestinya kewajiban itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian barulah menuntut hak. Sangat janggal kalau menuntut hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan amanat. Kita lihat di dalam surat Al-Fatihah misalnya, itu adalah pekerjaan terlebih dahulu, kemudian barulah hak. Terdapat dalam kalimat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta. Nah, jadi hak itu diminta kepada siapa yang memberi amanat. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah haknya. Mintalah, katakanlah semacam pahala begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada yang lain. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu minta kepada pemimpin negara misalnya, itu enggak kena. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat dikabulkan, tidak dapat diberikan hak itu di atas dunia ini, maka di akhirat sesuai dengan kepercayaan dalam Islam, itu pasti akan diperlihatkan atau pasti diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan amanat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kewajiban itu sangatlah berat, sangatlah susah untuk diterima. Tetapi kalau sudah diberikan kewajiban itu, maka dia merupakan kewajibannya untuk melaksanakan itu. Seperti manusia, umat Islam misalnya, kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti setelah dia melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pengabdian itu atau bentuk pengabdian itu, apapun bentuknya, maka dia punya hak di situ. Dia punya hak untuk diberikan kepada oleh Allah kepada yang bersangkutan. Nah, misalnya dia melaksanakan sedekah atau zakat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat, terutama orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang kaya. Nah, kalau dia sudah melaksanakan amanat itu, perintah itu, kewajibannya itu, maka dia nanti bisa menuntut hak. Nah, haknya sesuai dengan ketulusan dan keikhlasan ketika melaksanakan amanat, bisa berlipat ganda, minimal itu sesuai dengan apa yang diberikan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa haknya tidak dapat dikabulkan karena dia tidak berniat untuk melaksanakan amanat. Dia tidak berniat untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada dirinya. Demikian juga kita lihat kepala negara, misalnya kepala wilayah, kepala daerah misalnya, itu amanat yang diberikan oleh rakyat. Kalau dia tidak melaksanakan amanat itu, tentu orang demo. Artinya tentu orang menolak supaya dia turun dari jabatan itu sehingga tidak dapat melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk beribadah, amanat yang diberikan oleh manusia kepada manusia, baik jamaah atau kelompok, golongan kepada seseorang atau kelompok lain, maka patutlah dia melaksanakannya sebagai kewajiban. Harus terpenuh, terpenuhi sesuai dengan, katakanlah kalau kita berbicara tentang dunia ini, kontraknya sesuai dengan kontrak. Kalau kontraknya 5 tahun misalnya, nah dalam 5 tahun itu harus kelar. Nah, kalau misalnya masanya 1 tahun, maka dalam 1 tahun itu harus beres sesuai dengan kontraknya. Demikian juga hidup manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rukun iman itu ada ketentuan, ya, qada dan qadar. Nah, ketentuan baik dan buruk itu ketentuan namanya. Nah, kalau misalnya ketentuan itu selalu buruk walaupun dia berusaha untuk baik, itu namanya takdir. Nah, di dalam Islam takdir itu wajib juga kita menerimanya sebagai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melaksanakan amanat tadi. Maka janganlah berhenti dari berusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan demi tercapainya sa'adah fid dunia dan sa'adah fil akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agar

kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Marionjola dengan Sosati Dada. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama Pro 1 Bengkulu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
6: Kanal informasi dan

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Sabtu 6 Juni 2026. Sari Berita. Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Diskoperindak Kabupaten Kaur minta pengecer LPG 3 kg taati harga eceran tertinggi atau HET. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria. Banyaknya keluhan dari calon siswa dan wali murid, Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Ratusan calon murid bersama orang tua memadati Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka datang untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan terkait berbagai kendala yang dihadapi saat melakukan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 secara daring. Beragam permasalahan ditemukan selama proses pendaftaran berlangsung, mulai dari data prestasi yang belum terkurasi, data peserta jalur afirmasi yang belum masuk dalam kategori desil penerima bantuan, hingga nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak terbaca oleh sistem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan sebagian besar kendala yang muncul bukan disebabkan oleh gangguan sistem pendaftaran. Menurutnya banyak dokumen persyaratan yang diunggah peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zulhendri menambahkan, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga tidak valid termasuk sertifikat prestasi yang tidak tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan lebih teliti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
2: Nah, mungkin yang mereka ini ada terhambat login ini salah satunya adalah ini ya, mungkin salah satu itu mungkin ada yang tidak sesuai yang mereka buat, contoh seperti sertifikat non akademik ini itu yang sudah terakurasi oleh pusat prestasi nasional. Nah, kalau dia nih membuat sertifikat di luar itu memang agak terhambat, makanya ditolak terus kan. Nah, jadi kita tahun ini ya termasuk afirmasi juga seperti itu.
1: Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyiagakan petugas khusus di lokasi layanan. Penanganan dilakukan menggunakan sistem antrian agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan efektif. Akibatnya masih banyak peserta yang mengalami kendala teknis. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB. Jika sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 5 Juni 2026, kini masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sebelum melakukan pendaftaran. Dengan adanya perpanjangan waktu pendaftaran dan layanan pendampingan yang disediakan, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses SPMB tahun 2026 dengan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Menurutnya semakin banyak sampah yang berhasil dikurangi dari sumbernya, maka semakin ringan pula pengelolaan sampah yang harus dilakukan pemerintah.
3: Dalam menjaga iklim juga, wali kota juga sudah menyampaikan program gotong royong di setiap kelurahan, mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, setiap hari Sabtu dan Minggu itu menjadi hari gotong royong. Lalu kemudian terkait itu juga, Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan untuk kegiatan penanganan sampah.
0: Ansar menegaskan bahwa menjaga lingkungan dari sampah bukan hanya tugas petugas kebersihan atau pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah rumah tangga menjadi langkah penting dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Disko Perinda Kabupaten Kaur minta pengecer LPG 3 kg taati harga eceran tertinggi atau HET. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pengecer gas LPG subsidi ukuran 3 kg untuk tetap mematuhi aturan harga yang berlaku. Pihak dinas menegaskan agar tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainwianto, menyatakan bahwa para pengecer LPG 3 kg wajib menjadikan harga eceran tertinggi atau HET sebagai pedoman utama dalam melakukan penjualan ke masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang bersubsidi di tingkat konsumen akhir, khususnya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran utama program ini. Hain juga menambahkan bahwa penegasan ini dikeluarkan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga yang terlampau tinggi di tingkat pengecer. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkontrol seringkali dipicu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan tingginya permintaan pasar sehingga merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
5: Jadi dimohonkan atau disarankan kepada pengecer-pengecer itu untuk berpedoman terhadap harga eceran tertinggi, artinya mereka tidak menjual produk bersubsidi itu terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi itu.
4: Melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat ini, Disko Perindak Kabupaten Kaur berharap pasokan LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan tepat harga. Masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan adanya pangkalan atau pengecer nakal yang menjual gas subsidi dengan harga yang tidak wajar. Dari Kota Bintuan, Daniel Karto melaporkan.
0: Pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 5 dan 6 diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan groundbreaking tahap 5 dan 6 ini berlangsung di Desa Taba Basma, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah pada Jumat 5 Juni 2026. Komandan Korem 041 Garuda Mas Bengkulu Brigjen TNI Jatmiko Arianto SE M.Han mengatakan, pembangunan jembatan merupakan bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat melalui program Karya Bakti TNI. Menurut Danrem, pembangunan jembatan perintis Garuda juga menjadi bagian dari komitmen TNI dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Danrem, untuk pembangunan jembatan tahap 4 di 14 titik sedang berjalan, bahkan ada beberapa titik yang sudah selesai karena hanya perehapan. Sementara untuk tahap 5 dan 6 ini seluruhnya merupakan jembatan beton.
6: Untuk tahap 4 yang lalu sedang berjalan, ada 14 titik, ya, sudah ada beberapa titik yang sudah selesai. Dan sekarang untuk tahap ke-5 dan ke-6 ada 36 titik di seluruh wilayah Bengkulu, seluruh kabupaten ada. Dan untuk tahap ke-5 dan 6 ini rata-rata jembatan beton.
0: Danrem menilai infrastruktur skala kecil seperti jembatan kampung seringkali kurang mendapat perhatian meskipun memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, Danrem berharap jembatan perintis Garuda nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat terutama pelajar dan warga yang setiap hari melintasi wilayah tersebut. Satu demi satu titik gelap teratasi, Dinas Perkim Kaur kembali pasang 49 unit lampu PJU. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkem Kabupaten Kaur terus bergerak memetakan dan memasang lampu penerangan jalan umum atau PJU baru pada tahun 2026 ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik-titik jalan yang dulunya gelap dan rawan kini bisa menjadi terang benderang demi kenyamanan masyarakat. Dijelaskan Kadis Perkem Kaur Ismor Hasdan, pihaknya mencatat ada 4 lokasi strategis yang menjadi sasaran utama pemasangan lampu jalan pada tahap kali ini. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada tingkat kepadatan aktivitas masyarakat serta kebutuhan mendesak akan penerangan di jalur lalu lintas utama perkotaan dan pedesaan. Dari data teknis yang ada, total ada 49 unit lampu jalan baru yang sudah selesai dipasang dan menyala di 4 wilayah tersebut. Kehadiran lampu-lampu baru ini diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pengendara dan warga sekitar yang sering beraktivitas malam. Lokasi pertama dengan jumlah pemasangan terbanyak berada di sepanjang jalan Desa Kasuk Baru hingga Desa Sukaraja, yaitu sebanyak 20 unit lampu. Selanjutnya, lokasi kedua berada di kawasan Desa Jembatan 2 yang mendapatkan jatah pemasangan sebanyak 15 unit lampu jalan baru.
8: 2026 ini kita ada pengadaan lampu 120 unit. Jadi untuk pemasangan baru yang sudah dilaksanakan Dinas Perkim pada tahun ini ada di 4 lokasi. Itu pun masih belum kita pasang per tiang karena mengingat mungkin masih kita pergi intinya itu ke desa-desa lain untuk tahap-tahap berikutnya.
7: Ditambahkan Ismawar, untuk lokasi ketiga dipusatkan di wilayah Sulawangi yang merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 10 unit. Untuk lokasi terakhir, petugas memasang sebanyak 4 unit lampu jalan di sekeliling area rumah dinas bupati Kabupaten Kaur. Ismawar menjelaskan bahwa untuk saat ini pemasangan unit lampu di lokasi-lokasi tersebut sengaja belum dilakukan secara penuh di setiap tiang jalan yang ada. Strategi pembagian kuota ini sengaja diterapkan agar desa-desa lain yang belum tersentuh juga bisa mendapatkan giliran penerangan pada tahap berikutnya. Tendio Safrewan, RRI Bituhan melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari hasil rapat kerja anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, menyoroti percepatan pembangunan program sekolah rakyat sebagai salah satu prioritas nasional, termasuk di Bengkulu. Erna menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan kualitas yang baik, agar fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar layak digunakan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa, di mana dari data diketahui bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anak bangsa untuk memperoleh akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu agar menjadi perhatian, karena target penyelesaian program yang ditetapkan pada 20 Juni 2026 menuntut kerja cepat, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar tidak mengabaikan standar mutu pembangunan. Belum lagi ada temuan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga percepatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
9: Karena ini adalah hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bersama. Percepatan ini agak sedikit mendadak, karena SR ini harus selesai 20 Juni 2026. Tetapi berdasarkan temuan BPK, jangan sampai percepatan yang ingin kita lakukan dengan niat baik kita ini, akhirnya menjadi tidak baik hasilnya.
0: Dalam rapat tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu juga menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu yang menginginkan agar program infrastruktur dan pendidikan dapat lebih merata serta benar-benar menyentuh kebutuhan di daerah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan efektif, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan nasional di bawah koordinasi pemerintah pusat. Tanggul abrasi di Desa Serangai, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara jebol akibat diterjang ombak. Pemukiman warga dikhawatirkan ikut terkena abrasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
10: Pemukiman warga Desa Serangai, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara kembali terancam terdampak abrasi setelah tanggul pasir yang dibangun oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu jebol akibat diterjang ombak. Salah seorang warga Desa Serangai, Supardi, mengatakan tanggul dari pasir yang dibangun oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu diperuntukkan untuk mengantisipasi abrasi yang sudah mencapai ke badan jalan. Namun, sayangnya tanggul tersebut jebol sehingga mengancam pemukiman warga yang saat ini hanya berjarak kurang lebih 10 meter. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi khawatir.
11: Itu belum nyampai 6 bulan. Itu udah jebol, sebab tanggul itu nggak cocok untuk di bibir pantai. Pasir ditumpuk, dibungkus sama terpal. Ya ombak besar habis lah. Nah seharusnya itu bukannya pasir, itu paling tidak itu batu gajah. Kalau itu kan udah mau habis itu. Sedangkan pemukiman nggak jauh, paling 10 meter jarak dari itu. Nah itu kami minta tanggapan pemerintah itu gimana? Harus segera itu. Kalau enggak tuh habis itu.
10: Warga sangat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul tersebut atau membuat tanggul yang lebih kuat. Pasalnya jika tidak segera diperbaiki akan berdampak besar bagi masyarakat dan juga fasilitas umum lainnya. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Bupati Kaur Gusril Pausi secara resmi membuka turnamen sepak bola Naga Rantai Cup 1 di lapangan Gelora Desa Naga di Rantai, Kecamatan Padang Kuci Hulu. Turnamen ini diikuti 32 kesebelasan menjadi ajang olahraga terbesar di wilayah tersebut dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Di Harman menyampaikan bahwa Naga Rantai Cup 1 ini akan berlangsung mulai 5 hingga 17 Juni 2026 dengan memperebutkan piala bergilir, trofi tetap, dan uang pembinaan. Untuk memeriahkan pembukaan, panitia juga menggelar sejumlah pertandingan eksibisi. Sementara itu, Bupati Kaur Gusri Pausi Esos MAP mengapresiasi panitia dan masyarakat Desa Naga Rantai yang telah berhasil menyelenggarakan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dan menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan pembinaan generasi muda. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu tentang kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan.
12: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar, kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
13: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri seperti apa Pak?
3: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam semuanya dengan pengolahan sampah ya, karena akan berdampak pada iklim kan. Kita dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
13: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting nih untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
3: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya. Bagaimana kemudian pemuda ini apabila kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah katakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
13: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim nih. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
3: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sedang menjalin kolaborasi dengan beberapa penggiat, penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insya Allah, di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kurang lebih 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan komunitas. Lalu lanjutkan dengan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu ini merupakan salah satu bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
13: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
3: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
12: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, tim pembina Samsat Kota Bengkulu terus menggencarkan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh, serta penggunaan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik pusat keramaian di Kota Bengkulu, seperti area SPBU dan persimpangan lampu merah agar informasi dapat diterima secara langsung oleh masyarakat pengguna jalan dan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Kota Bengkulu, Niluhu Putu Sri Susanti mengatakan, dengan penggunaan aplikasi tersebut secara digital dengan lebih mudah, cepat, praktis, tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Dalam kesempatan selain menyampaikan informasi terkait program dan layanan, petugas juga mengingatkan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ sebagai bentuk kontribusi dan mendukung perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-73-07-079. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Bengkulu pagi ini.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan Rahyu dari BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepayang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda bisa simak laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu setiap harinya usai warta berita daerah untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

WhatsApp 0811 7307079.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rizka hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data dari Bloomberg menunjukkan ini rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi Rp18.036 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya dari sisi geopolitik di Timur Tengah. Hizbullah menyatakan menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon, pendengar. Nah, penghentian serangan Israel ke Lebanon ini menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut dipenuhi. Nah, di sisi lain, laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama para investor hari ini. Data non-farm payrolls ini diperkirakan meningkat 85.000 pekerjaan di bulan Mei, sedangkan tingkat pengangguran diproyeksikan stabil di 4,3%. Tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat dapat mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat